0: Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Okey, dah sarapan dah semua? Dah kenyang dah semua? Wah, dia kalau hujung minggu sarapan dia dah breakfast like a king. Ui, okey. Baiklah, untuk orang Selangor juga saya nak ingatkan apa info, sampaikan info. Jika sekarang yang Le Tour de Langkawi sedang berlangsung, hari ini adalah peringkat ke-8. Maksudnya peringkat ke-8 ini perlumbaan mereka bermula daripada Bandar Muar hinggalah ke Putrajaya yang merangkumkan kurang-kurang 188.3 km. Wah, 188.3 km dengan berbasikal. Wosh, okey. Jauh tu, Muar ke Putrajaya. Jadi, dia ada beberapa peringkat daripada Muar, dia akan sampai ke Simpang Ampat, lepas tu Seremban, selepas itu Bukit Mantin, daripada Bukit Mantin terus ke Nilai dan dari Nilai ke Putrajaya. Jadi, orang-orang Putrajaya hari ini pun agak sibuklah kawasan tempat anda tu kalau di Sepang sibuk dengan F1-nya, dengan Selangor fast food-nya, kan, festival makanannya. Di Langkawi pula sibuk dengan persiapan untuk Le Tour de Langkawi, menyambut kan pelumba-pelumba tu sampai ke Putrajaya. Wah, meriah hari ini kita sekeliling ni kan. Okey, baiklah, nanti saya akan beritahu anda lagi apa saja info-info hari ini yang akan, apa aktiviti yang akan berlangsung. Kalau di Kuala Lumpur, ada Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon KLSCM. Ni kalau yang kaki maraton, memang KLSCM ni memang menjadi salah satu acara wajib yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Jadi acara kemuncak larian maraton penuh 42 km dan separuh maraton 21 km berlangsung seawal pagi ini. Lebih 30 laluan jalan utama di sekitar pusat bandar Kuala Lumpur ditutup berperingkat sehingga jam 11 pagi. Perkhidmatan LRT, MRT juga telah dibuka seawal jam 1.45 minit pagi tadi untuk menyokong pelari-pelari. Jadi datang kan, pelari datang daripada jauh kan, menggunakan LRT dan ataupun MRT kan. Memang MRT dengan LRT dah buka awal-awal lagi. Jadi tak perlulah bawa kereta sebab kita nak mengelakkan kesesakan. Pasal ada jalan raya yang ditutup di Lembah Kelang, jadi nak mengelakkan kesesakan itu kan, jadi tak perlu buat kereta. Mereka naik LRT, MRT. Sama juga yang tak join tu, cubalah hari Minggu. Kalau hari Minggu, kadang saya dulu kerap join untuk hari tanpa kenderaan di bandar Kuala Lumpur kan. Jadi kita pun kena jadikan dah tu satu habit lah, jadikan satu kebiasaan untuk hari Minggu kita tak perlulah bawa kereta untuk biar bagi bandar Kuala Lumpur tu lengang kan. Nah, jadi kita boleh buat aktiviti bersama keluarga tanpa risau di tengah bandar tu. Ada yang berlari, ada yang maraton macam ni, ada yang berbasikal, ada yang berjalan-jalan saja, nak pergi ke mall, nak pergi berbelanja, nak pergi sarapan bersama keluarga. Jadi boleh jalan kaki bersama-sama dengan tanpa ada kenderaan. Saya suka sangat hari tanpa kenderaan kalau di tengah KL tu. Memang best. Rasa syok betul tengah-tengah jalan tu tak ada kereta. Kan, rasa aman sangat. Okey, baiklah, jom. Tentang sembang POV weekend kita, apa harapan anda tentang bajet 2027? Saya bacakan terus. Faizal daripada Subang Jaya, saya berharap bajet 2027 beri lebih banyak insentif kepada anak muda yang nak beli rumah pertama. Harga rumah sekarang memang mencabar, terutama untuk pasangan muda. Faham, saya faham Faizal. Awak kena rajin buat carian tau. Sebab kerajaan pun dia ada. Saya pernah cakna perkara inilah. Dia panggil SJKP. Jadi untuk pasangan muda, especially pasangan muda ataupun peniaga-peniaga kecil kan, boleh check SJKP tu, skim daripada kerajaan tu untuk memudahkan kita beli rumah pertama. Cubalah cari, buat carian ya Faizal ya. Okey, Noraini daripada Ampang, harapan saya mudah saja. Harga barang dapat dikawal, kita bukan nak hidup mewah, cuma nak rasa lebih lega bila berbelanja untuk keperluan harian. Oh ya, betul. Betul, kita bukan nak bermewah-mewahan pun kan. Dapat tapi kalau macam sekarang kerajaan kawal harga ayam, beras, telur dengan stok yang ada kan. Dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun tu kita faham-faham lah. Kita kena faham lah ya. Okey, Rizal daripada Petaling Jaya. Saya harap ada lebih banyak peluang pekerjaan dengan gaji yang setimpal. Bukan sekadar banyak pekerjaan, tapi gaji itu mesti selari dengan kos sara hidup sekarang. Oh, kerajaan pun dah buatkan tentang apa? Tentang gaji minima kan. Jadi itu sangat membantu untuk kita lah. Jadi kita je yang kena cakna betul-betul perkara ini. Okey, kena rajin buat carian. Buat carian apa yang ada, apa yang kerajaan offer, kita kena cari. Kita jangan mengharap bulan jatuh ke riba. Jadi kita kena cari betul-betul. Jadi seperti yang saya janjikan, pada 8.15 minit pagi kita akan ada Merafak Kasih. Jadi kita akan dengarkan tentang hari ini, tentang apa hari ini kita ada apa. Okey, kalau untuk Merafak Kasih hari ini, kita akan bersama dengan tetamu kita hari ini. Allahu Akbar, kejap. Sebentar. Okey ni. Tadi saya dah buka dah. Okey. Jadi tetamu kita hari ini daripada mana? Okey, daripada orang yang sama juga semalam. Kita akan bersama dengan yang berbahagia, Datin Paduka Mastura Haji Muhammad, Pengarah Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam untuk hari ini. Okey, jadi kita akan bersama dengan Datin Paduka Mastura Haji Muhammad, Pengarah Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam. Jom kita teruskan. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Merafak Kasih.
2: Itulah yang kami buat sekarang tuan. Hasil daripada rebranding this one, tukar layout sekali, tuanku pun kata okey, dia nak buat lawatan kerja. Okey. First saya jumpa tuanku adalah semasa kami buat the largest outdoor reading. Area kita dapat Mission Book of Record. Kita dapat kumpulkan orang selama sejam duduk kat tasik dekat PKNS tu. Tak ada artis, tak ada apa, just baca buku je sejam. Dan kita jemput tuanku datang merasmikan, tuanku naik boat. So masa naik boat tu, saya diarahkan juga naik boat. So dia pun tengok saya, first time dia kata, "You the person in charge of the library?" "Yes, Patik tuanku." "Do it from your heart." Saya macam, "Huh?" Saya dah masa tu umur saya 42 tahun. Saya dah bekerja macam-macam jabatan, marah. Tak pernah ada orang cakap dengan saya, "Do it from the heart." Saya macam, ini gaji. Ini special punya gaji ni kan. So saya ingat benda tu, saya kata, "Yes, yes tuanku, I'll do it." Okay, fine. So buat. So dia bagi rasmi, so saya dah happy lah. So bila perasmian dan nak siap bangunan tu, pada kita nak, masa dia datang lawatan kerja tu, kami dah buka pada 22 Julai 2011. Sorry, 2010 kami pindah. 2011 kami buka 2 Julai. Few months after that, sebelum birthday dia, dia datang tengok. Dia kata, "Okay, this lawatan kerja. I only shot one," dia kata. So, saya kata, "Okay, tuanku." So, saya pun bawa, masa tu Datuk Zia ada, saya bawa bahagian kanak-kanak lah. Dia tengok kanak, dia jalan gini. Zoom, keluar. Okay, aku tahu, alamak, ni mesti ada benda tak kena ni kan. Lepas tu bila pergi bahagian yang normal ni, dia naik, kami terus naik ke tingkat 4 yang kami tunjuklah ni. The moment dia tengok ada book wall apa semua tu, dia round semua tu sampai 2 jam setengah. Tu barulah pergi makan dekat cafeteria. So masa tu bincang, lepas tu dia pun panggil saya tengok, duduk kat ujung cafeteria tu. Dia kata, okay, now we already give you the hardware, the building. After this, you have to concentrate on the content. Maknanya books, pengisian, buat kepuasan buku semua. So kita, yes, tuanku, insyaAllah. Kita buatlah. Lepas tu dah habis tu, dia start cari penderma buku. So banyaklah yang derma buku, Yayasan Al-Bukhari, Thomson Reuters, TNB, apa ni, zakat, semua kan bagi buku. So bila dia bagi, dia datang check. Dia datang check, dia tengok mana buku dah susun belum. So susun lah, last kali dia kata, okay, I want you to write, make sure that to acknowledge diorang ni, siapa yang dia. Oh, okay tuanku. So I put sticker tuanku itu. Yes, put sticker. Lepas tu dia kata, you buat satu lagi, you ambil photo set paper, paper you tulis itu, jangan koyakkan buku apa semua ni untuk kegunaan masing-masing lah. Jadi dia kata, tuanku boleh tak? Saya kata, koyak tu negative word. So dia kata, please take care of the book for the future generation. Okay, dia kata. So I pun dekat nanti saya tunjuk nanti, dia adalah sila jaga buku ini untuk generasi akan datang. In English kita buat ni. Lepas tu dia datang check, okay dia setuju. Lepas tu dia kata, how about penghargaan pada orang derma? Saya pun tunjuk ni, tuanku. Masa tu kebetulan Thomson Reuters, dia bagi buku law yang harga RM300-500 satu. So kita, tuanku, this is sumbangan. Okay, very good. Dan dia tanya saya, seorang raja tanya, why actually I want you to put this sticker, mengatakan sumbangan tu, why? I think because you want us to appreciate them. Yes, that is your keyword in order you do your job. So, satu dia kata, do it from the heart. Kedua, appreciation tu. So, to appreciate people. So, when you do things, appreciate, tunjukkan. Saya kata, ui, halusnya body language tuanku ni. Dia macam saya bayangkan dia sebagai seorang, hati dia seperti seorang anak kecil yang sincere. Yang dia tak ada apa interest. Ha, jadi itulah yang saya kenal tuanku tu. Di mana sikap dia yang adab sopan dia sangat jaga, dan dia suruh kami buat kerja daripada hati, from your heart, and dia suruh appreciate people. Bila orang bagi, kau mesti kenang, kena tunjukkan. That three things yang saya tahu. Dan yang keempat, tuanku sangat detail. Sangat-sangat detail. Tadi kan dia kata apa? Store. Kan? Dia tengok. Sofa store pun dia tengok. Sebab dia very detail.
1: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Astutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: POV Weekend.
5: Masih lagi POV Weekend bersama DJ Art di sini. Seperti yang kita maklum, pada 9 hari bulan Oktober nanti akan ada belanjawan 2027 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri sendiri. Jadi kita akan bersembang tentang POV Weekend ni. Kita ajak bersembang santai. Apa harapan anda untuk belanjawan 2027 ni? Seperti yang kita tahu dan kita maklum, 10 tumpuan utama kerajaan pada belanjawan kali ini iaitu adalah keadilan sosial dan wilayah, kos sara hidup dan subsidi, perlindungan sosial, pendidikan dan TVET, teknologi dan AI, kesihatan, kebajikan pekerja, sokongan PKS dan perniagaan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi hijau. Jadi sumber-sumber ini diperoleh daripada Kementerian Kewangan Malaysia, Jabatan Perdagangan Malaysia, Laporan Berita Ekonomi Utama dan Analisis Pakar Ekonomi. Jadi ialah seperti yang kita tahu, contoh macam perlindungan sosial ni kan, seperti yang mencadang sokso untuk 24 jam tu, itu sangat bermakna dan sangat baik untuk kita semua. Jadi kita harus cakna perkara-perkara seperti ini. Kita jangan terlalu emosi kan, jangan terlalu semuanya nak dipolitikkan. Yang paling penting kita cakna informasi-informasi terkini daripada kerajaan sendiri. Jadi kita dapat tahu, oh ok, kita boleh dapat yang macam ni, kita boleh buat yang begini, yang begitu. Jadi kita boleh merancanglah segala-galanya dengan baik, insyaAllah. Baik, kita akan bacakan kiriman daripada Murni daripada Gombak. Saya berharap bajet 2027 beri perhatian kepada warga emas. Banyak ibu bapa kita dah tak bekerja, jadi kos ubat dan rawatan memang menjadi beban. Oh, saya tak pasti menjadi beban bagaimana tu Murni. Sebab kalau seperti saya sendirilah, kalau awak tinggal di Gombak kan, jadi kalau jika awak pergi ke apps Selangkah, di sana di sana ada bantuan untuk untuk warga emas, untuk warga Selangor sendiri. Yang bukan warga emas pun ada bantuan untuk perubatan macam baru-baru ini, seperti yang Exco Selangor umumkan tentang apa, penambahan bajet untuk bantuan pesakit jantung di untuk warga Selangor kan. Jadi bantuan-bantuan seperti yang saya maklumkan tadi, seperti yang saya katakan tadi, kita harus cakna, jangan tunggu bulan jatuh ke riba. Kan, kita kena mencari apa inisiatif-inisiatif yang kerajaan ada, kerajaan berikan bantuan apa kan, kerajaan negeri Selangor berikan bantuan apa, kita kena cari sendiri ya. Jadi, Murni faham macam awak kata kos ubat dan rawatan memang menjadi beban. Saya tak faham bebannya di mana, tapi awak cubalah cari solusinya. Kita cari solusinya. Kan, seperti yang saya kata, cari solusinya, ambil tahu, cakna perkara-perkara yang saluran-saluran info-info daripada kerajaan itu sendiri. Baik, okey, Kang Hafiz daripada Sepang. Saya harap ada inisiatif untuk peniaga kecil dan usahawan mikro. Banyak peniaga kecil yang nak berkembang tetapi terbeban dengan kos operasi ini. Okey, macam Hafiz, saya macam tolong jawabkan pula. Tapi seperti macam Hafiz juga, saya juga banyak rakan-rakan yang buat perniagaan kecil-kecilan kan, macam contoh kalau di Selangor sendiri, mereka ada macam-macam macam-macam bantuan untuk peniaga-peniaga mikro, untuk pinjaman daripada skim dari kerajaan negeri. Ada cuma saya cakap kena cakna dan rajin-rajin buat carian tu. Okey, baik, Liana Puchong, saya harap pengangkutan awam dipertingkatkan. Kalau perkhidmatan lebih baik dan mudah, ramai orang mungkin boleh kurangkan penggunaan kereta dan jimat kos minyak serta tol. Oh, itu saya setuju sangat. Itu saya setuju sangat. Semoga apa ni, macam pengangkutan awam kita harus di mungkin boleh lagi dinaik taraf lah. Sekarang bukanlah tak bagus, dah bagus, tapi nak lebih bagus untuk masa hadapan. Betul, saya sokong tu Liana. Kamaru daripada Banting, saya harap bajet 2027 lebih banyak membantu golongan nelayan, petani dan peternak. Mereka pun memainkan peranan besar dalam memastikan bekalan makanan kita mencukupi. Betul. Seperti yang saya tahu, kerajaan memang banyak inisiatif-inisiatif untuk golongan nelayan, petani dan juga peternak kan. Jadi mereka, dia kadang-kadang bukan apa, mereka harus pergi kursus, pergi bengkel. Kadang-kadang tak nak pula pergi kursus tu. Aduh mak kan, dia kata sibuklah, busy lah, tak ada masa lagi kursus. Anda kena pergi kursus tu. Kursus-kursus yang disediakan oleh apa, Pharma lah, RISDA lah kan, yang berkaitan dengan pertanian, nelayan ataupun apa-apa sajalah ni kan. Yang berkaitan tu, mereka ada macam-macam program. Jadi kena join program. Bila kita join program, kita tahu apa tindakan seterusnya yang perlu kita buat dan kita ambil untuk merancakkan, untuk melancarkan perjalanan kerja kita tu. Okey, baiklah. Jom, saya tak nak bercakap panjang lagi. Nah, kita berhibur dulu, nanti kita sambung balik, kita baca, kita habiskan pesanan-pesanan yang pendengar kita kongsikan dengan kita. Jom, kita terus berhibur dengan senario cepat kaya. Oi, cepat kaya, tak payah cepat sangat, slow-slow sudah. Alon-alon janji kelakon, orang Jawa kata. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: POV Weekend.
1: POV Weekend bersama saya lagi. Jam menunjukkan 8.46 minit pagi. Nanti pada jam 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 dari bilik berita RTM. Jadi untuk orang warga Lembah Kelang, warga Selangor, hari ini hari yang sibuk untuk kita, hari yang busy untuk kita. Kita ada F1 di Sepang. Lepas tu kita ada festival makanan. Festival makanan di tapak parking Mitsui. Okay. Kita ada Mega Food Festival 2026. Dia ada 60 vendor makanan persembahan konsert rock daripada Crystal X dan Ekspedisi malam ini. Daripada dia bermula dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam ni. Jadi jom meriahkan Food Festival 2026 ini. Dan lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada LTDL, Letua de Langkawi, hari ini peringkat ke-8 daripada Muar hingga ke Putrajaya. Dan kita di Lembah Kelang kita ada Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon KLSCM. Ini acara utama untuk kaki-kaki maraton ni. Kau pace berapa? Dia main pace-pace je. Kita tahu

nipis ayam je. Okey, baiklah. Jadi dan yang grand, yang sangat grand punya hari ini, kita ada hari ini kita ada Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026. Jadi pada nanti perlumbaan akan berlangsung pada jam 3 petang. Jadi macam-macam aktiviti ada di sana. Jadi yang tak masuk ke apa ni, perlumbaan nanti, yang tak beli tiket perlumbaan nanti pun boleh je meriahkan kawasan situ. Sebab tapi lambatkan orang kan, memang ada yang jadi ada masalah trafik kan. Ada yang kata bas yang membawa mereka ada kesesakan kan, melalui kesesakan di kawasan situ. Jadi faham-faham je lah eh. Jadi pandai-pandai lah eh, kalau nak datang pakai chartered bus. Jadi tak perlu dah bawa kereta nak memenuhkan di kawasan itu, tak baguslah macam tu eh. Jadi kita pun rasa letih nanti, jangan pentingkan diri sendiri. Okey, baiklah, saya akan bacakan lagi apa pesanan-pesanan sebelum kita dengarkan berita utama jam 9 nanti. Sada Kamarul daripada Banting tadi, okey. Saya dah baca, okay. Farah daripada Rawang, saya harap ada lebih banyak bantuan untuk ibu tunggal. Kadang-kadang seorang ibu perlu tanggung anak, rumah dan segala perbelanjaan seorang diri. Ya, jika awak tinggal di Rawang, Farah kan, awak tinggal di Selangor, awak harus ada apps Selangkah. Apps Selangkah tu sangat baik, sangat bagus. Kat sana ada bermacam-macam info yang anda boleh dapat untuk dapatkan bantuan-bantuan seperti ini eh. Okey, Syafiq daripada Selayang, saya harap kerajaan terus beri fokus kepada pendidikan dan kemahiran anak muda. Kalau anak-anak kita ada kemahiran yang diperlukan industri, lebih mudah mereka dapat pekerjaan. Betul. Betul. Saya sokong apa yang awak kata tu. Seperti yang tadi saya dah bacakan, antara inisiatif-inisiatif yang kerajaan fokus untuk belanjawan kali ini adalah apa? TVET, pendidikan dan TVET. Jadi galakkan anak-anak kita untuk ambil TVET itu. Untuk keperluan pekerjaan masa akan datang, kemahiran-kemahiran ini sangat-sangat penting untuk ada pada anak kita. Jadi mudah nanti mereka untuk dapatkan kerja, mengisi tempat kerja-kerja yang akan ada di masa hadapan nanti, insyaAllah. Baik, Rosnah dari Tanjung Karang. Orang Tanjung Karang, apa khabar? Saya berharap kemudahan kesihatan awam dapat ditambah baik lagi. Sekarang dah baik, terutamanya dari segi masa menunggu dan kemudahan di hospital serta klinik kerajaan. Okey, faham. Dia kalau dari segi keselesaan, pada saya dah banyak dah kan KK, hospital kerajaan yang sangat selesa, yang dah dinaik taraf. Tapi kerajaan tak pernah rasa perkara itu dah selesai dan mendabik dada. Saya percaya kerajaan akan apa, melalui Kementerian Kesihatan pasti akan menaik taraf lagi kan, supaya kemudahan-kemudahan dapat dinikmati dengan lebih cekap dan terancang eh. Okey, baiklah. Amirul dari Cyber Jaya, saya harap bajet 2027 dapat galakkan lebih banyak peluang dalam bidang teknologi dan AI. Anak muda sekarang kena bersedia untuk pekerjaan masa depan. Betul. Seperti yang saya kata tadi, TVET. Dan kalau anda perasan 2-3 bulan ini, Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim banyak bercakap tentang AI. Kan, dia bermula daripada sepulangan beliau daripada negara Jepun tu, yang memang dia banyak cakap berkenaan pasal AI. Jadi kita kena ingat, jangan gunakan AI ni untuk buat penghinaan ataupun apa sajalah di media sosial ni kan. AI ni banyak bidang dia, luas sangat. Bukan hanya untuk buat drama CEO yang kan. Bukan itu saja, banyak bidang AI ni, banyak dari segi kerja semua berkait dengan AI akan datang nanti. Okey, baik. Dan yang terakhir, Zuraidah Sabak Bernam, harapan saya supaya bajet 2027 bukan hanya membantu untuk jangka pendek, tetapi dapat beri kestabilan untuk rakyat. Kita nak hidup dengan lebih tenang dan yakin tentang masa depan keluarga. Betul, saya setuju apa yang Zuraidah kata kan, untuk jangka masa panjang kan. Jadi insyaAllah lah, semoga baik-baik sajalah eh, daripada kerajaan kita nanti. Jadi bila kita tanya tentang harapan terhadap bajet 2027, nampaknya apa yang paling dekat di hati pendengar bukanlah sesuatu yang terlalu besar. Bukan yang terlalu besar pun yang mereka
mereka harapkan ya, panjang saya bercakap ni kan, yang saya tengok, yang mereka, saya bacakan hantar-hantar mereka. Jadi kebanyakan mahu perkara asas dalam kehidupan menjadi lebih ringan. Kos hari hidup terkawal, harga barang berpatutan, pekerjaan dengan gaji dan yang setimpal pendidikan yang lebih baik dan akses kesihatan yang lebih mudah. Ada yang memikirkan masa depan kanak-kanak, anak-anak mereka kan. Ada yang risau tentang ibu bapa yang semakin berusia, dan ada juga yang sedang berusaha mempertahankan perniagaan kecil masing-masing. Sebenarnya bajet bukan sekadar angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka itu ada kehidupan rakyat. Ada keluarga yang mahu membayar sewa rumah, ada ibu bapa yang mahu menyediakan keperluan sekolah anak, dan anak muda yang mengimpikan rumah pertama, dan ada warga emas yang berharap kos rawatan tidak menjadi lebih terbeban. Jadi apapun bentuk bajet 2027 nanti, harapan kita tentunya supaya manfaatnya benar-benar dirasai rakyat sampai golongan yang memerlukan, dan membantu rakyat menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Sebab akhirnya rakyat bukan hanya mahu bertahan, rakyat mahu hidup dengan lebih baik dan mempunyai harapan untuk masa depan. Semoga kerajaan kita terus dapat merasakan denyut nadi rakyat di bawah ini. Baik, jom kita teruskan berhibur. Nanti kita dengarkan Utama 9 pada jam 9 pagi dari Bilik Berita RTM 4 Dara. Faizal Tahir, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifa yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabat. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
5: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Klik. Letu Delangkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Muar menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas, Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampaklah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi.
4: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
5: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: Music tanpa henti.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello.
5: Music dan penting.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Rock Republic bersama DJ Art di sini. Sekarang jam menunjukkan 10.20 minit pagi. Info kemalangan, saya nak beritahu sedikit. E25 lebuh raya Kuala Lumpur, Kuala Selangor, susulan berlakunya kemalangan di persimpangan Ijuk arah selatan dari Ijuk ke Plaza Tol Ijuk. Tiada lorong terhalang, trafik terkawal. Jadi saya nak, saya harap anda semua berhati-hati. Saya akan sentiasa berikan info-info trafik terkini jika ada apa-apa tentang kemalangan atau penutupan jalan. Almaklum, hari ini banyak aktiviti di sekitar Selangor dan Lembah Kelang. Jadi saya akan bantu anda untuk memberitahu info-info trafik kepada anda hari ini. Okey, baiklah. Jadi tadi kita dah dengarkan daripada Search Selepas Banjir dan Rockers, legenda rock and roll membuka tirai Rock Republic kita hari ini, pagi ini. Jadi sekarang saya nak mainkan lagu daripada Nuclear Strike. Nuclear Strike ni, Nuclear Strike ini adalah band yang berasal daripada Kajang. Tapi dia punya panahan dia tu, dia punya strike dia tu, hati-hati kan. Jadi penyanyi wanita kan, dengan suara yang memang rock, memang padu. Jadi jom kita layan lagu daripada Nuclear Strike, Red Soldier. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nangor FM, pilihan tepat.
3: Tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Trafik lancar di LDP, Sprint dan Kesas, Lebuh Raya Max, trafik arah utara, Putrajaya ke Seri Kembangan, lancar, Seri Kembangan ke Bukit Jalil, Bukit Jalil ke Kuchai Lama, Kuchai Lama ke Tun Razak, lancar. Trafik arah selatan, Tun Razak ke Salak Selatan, Salak Selatan ke Kuchai Lama, Kuchai Lama ke Bukit Jalil, Bukit Jalil ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Putrajaya, lancar. Ikuti had laju, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Hikmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Saya menemani anda, Ahad Selamat, dari jam 6 pagi hinggalah sekarang. Sebelum menutup tirai pada jam 12 nanti dan akan ditemani oleh DJ Anis. Okey, baiklah. Untuk pengunjung F1, kita terjah. Apa kata pengunjung terjah pergi singgah dan rasa sendiri pengalaman di Litar Rasa Madani. Litar Rasa Madani tu apa? Mereka menyediakan makanan-makanan lokal dengan usahawan-usahawan tempatan lah, makanan-makanan tempatan dengan usahawan-usahawan tempatan. Banyak-banyak makanan-makanan yang tersedia di sana, jadi anda boleh enjoy shopping. Paling penting kan, support usahawan lokal kita di sana. Hari ini hari terakhir kita kan, pasal perluman pada jam 3 petang nanti. Jadi jangan lupa pergi ke Litar Rasa Madani. InsyaAllah kalau ada peluang nanti boleh dapat jumpa dengan YB Steven Sim, Datuk Muhammad Al-Amin di Derulai sana nanti. Okey, baiklah. Untuk orang Selangor, macam apa aktiviti hari ini? Yang pastinya jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jom teruskan Rock Republic, Rockers dan Nostalgia. Victory Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hai, saya Zuaq Ismail Izo Emi.
1: Kami Ekspedisi.
0: Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat membiakkan Aedes sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Itu dia, tiada Aedes, tiada denggi. Jadi luangkan masa 10 minit, 15 minit kan, cuci kemas ruang, kawasan-kawasan rumah anda. Pastikan tiada air, tempat air bertakung. Itu semua untuk ajak-ajak apa, jamur Aedes menginap rumah anda tu. Nah, jadi tolong sebelum ada kematian di kawasan rumah. Lagi-lagi pula keluarga kita, kita nak kena jaga keluarga kita. Pastikan tak ada tempat air bertakung tu. Okey? Itu yang sangat-sangat penting untuk keselesaan kehidupan kita seharian lah, insyaAllah. Baik, jadi sekarang jam menunjukkan pukul 11.08 minit pagi. Lebih kurang 1 jam saja tinggal untuk sesi saya di Weekend Wake Up ini bersama anda di pagi hari ini. Jadi saya nak mengajak anda sama-sama bertanggungjawab atas segala posting yang anda lakukan. Okey, segala posting yang anda lakukan, tolong-tolong jaga apa, etika penulisan anda. Jangan sampai terkena. Ini orang meninggal pun jadi cerita, orang meninggal pun anda nak tambah cerita. Jangan begitu, right? Jadi hati-hatilah semasa typing. Jadi pula sekarang pula ada undang-undang kan, untuk dikenakan kepada pesalah-pesalah di media sosial yang tulis tanpa menggunakan akal yang waras tu. Jadi tolong jaga, hati-hati, jaga nama baik keluarga anda sendiri. Okey, baiklah, jom kita teruskan Rock Republic dengan lagu yang rock yang sentimental pula kan. Tadi semua nak garang-garang, nak headbanging ni, bagi mak-mak rockers ni peduk bantal sekejap. Ingat cerita lama. Okeylah, jom kita teruskan lagu daripada Fik, Tiga Malam Tanpa Bintang. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hai, saya Ramli S.
1: Saya Jeffrey.
2: Dan saya Tolin. Kami dari kumpulan Dayana. Teruskan mendengar Radio Malaysia
3: Selangor FM
2: 100.9.
3: Pilihan tepat. Yeah, yeah, yeah.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang kita dah menjengah ke 11.18 minit pagi. Dah nak masuk ke tengah hari dah. Jadi, orang-orang bujang tu dah tu. Matahari bukan dah terpacak dah. Dia dah meninggi dah tu kan. Jadi, bangun kan. Tarik, jangan tarik selimut lagi tu. Tanggalkan selimut. Jadi bangun, bangkit. Buat aktiviti yang bermanfaat kan. Kita nak jaga kesihatan kan, kena buat aktiviti yang bermanfaat. Tapi ini ada satu benda ni. Tren laduan Putrajaya alami kelewatan akibat kecurian kabel. Dia dah jadi tren dah ni, curi kabel ni. Sampai kabel di tren pun mereka curi. Ini soal keselamatan ni. Ini sangat serius ni. Perkhidmatan tren di laluan Putrajaya kini mengalami kelewatan berikutan kehilangan bekalan kuasa akibat kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine menurut Rapid KL. Rapid KL memaklumkan kejadian itu dikesan pada 5.24 pagi tadi apabila sebuah tren tidak dapat bergerak di stesen Taman Equine dan pasukan teknikal telah digerakkan untuk menjalankan pemeriksaan serta kerja-kerja memperbaikan bagi memulihkan bekalan kuasa serta perkhidmatan tren. Susulan gangguan operasi itu, penumpang dijangka mengalami waktu menunggu yang lebih lama di platform terutamanya di stesen UPM, stesen 16 Sera dan stesen Putrajaya Central. Tren perantara dari stesen 16 Sera ke stesen Putrajaya Central pula beroperasi dengan kekerapan 7 minit katanya dalam kenyataan hari ini. Dah menyusahkan orang. Nak cari duit ni. Nak cari duit, curi kabel. Tak baik ni. Ini benda tak betul. Benda tak betul. Awak nak cari duit bukan, memang berusaha, tapi berusaha dengan jalan lain, cara lain. Ini bukan dengan mencuri, ini soal keselamatan orang. Jangan jadi duri dalam daging. Awak sebagai rakyat Malaysia kena bertanggungjawab perkara macam ni. Okey, baiklah. Jom kita ingatkan saudara-saudara mara kita. Nampak terus report dia orang tarik kabel ni. Ini macam tak boleh jadi, man. Okey, baik, jom. Rockers tak curi kabel. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15

0: dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Hai, kami Gaibi.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seperti yang kita maklum, sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM membawakan temu bual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat, yang mengenali dan bersama dengan Tuanku. Jadi, pagi tadi, jam 8.15 pagi tadi, kita sudah pun dalam segmen Merafak Kasih episod 7. Episod 7 bersama dengan Datin Paduka Mastura. Jadi untuk ulangan pada jam 5.30 nanti, anda boleh dengarkan siaran ulangannya di Selangor FM. Okey, baik. Jadi kejohanan debat RMS, pelajar raih 2 anugerah selepas 2 tahun tersingkir. Wow, okey, hebat ni. Okey, selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik 2 tahun berturut-turut, Muhammad Amir Daniel Muhammad Nazri 16 tahun akhirnya mara ke peringkat akhir. Kejohanan debat Raja Muda Selangor RMSDC dan meraih 2 anugerah. Pelajar Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor itu dinobatkan sebagai pendebat keseluruhan terbaik selain membantu pasukannya muncul juara keseluruhan. Ini kali pertama saya berjaya mara ke peringkat akhir. Sebelum ini saya hanya terhenti di pusingan 16 terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Saya rasa pengalaman ini membuka mata saya kerana dapat mempelajari gaya debat yang berbeza dan unik seperti gaya debat sekolah swasta atau bagaimana pelajar SMT Sekolah Menengah Teknik juga mampu berdebat dengan sangat baik, katanya ketika ditemui selepas RMSDC di Hotel Sunway Resort semalam. Oh, saya agak terkejut kerana tidak menyangka akan menerima anugerah ini. Saya rasa terharu kerana ia menghargai usaha keras saya selama ini. Hebat. Tahniah kita ucapkan, kepada adik Muhammad Amir Daniel, kerana beliau pernah masuk 2 tahun berturut-turut tersingkir di peringkat 16, 16 akhir. Kali ini beliau menang dan merangkul 2 anugerah. Hebat, sungguh hebat. Jadi beliau belajar dari kesilapan. Orang pintar belajar dari kesilapan. Orang bijak belajar dari kesilapan orang lain. Jadi kita jangan ulangi kesilapan. Okey. Jadi kalau kita buat kesilapan itu, lupakan masa lalu, kita buka buku baru dengan jalan dengan cara yang terbaik untuk kita atasi. Baik. Sekarang saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menemani saya dari jam 6 pagi hinggalah saat sekarang. Nanti saya akan paskan konti ini, pas mic ini kepada DJ Anis yang akan menemani anda di weekend, di chill weekend, dengan suara comel gitu. Okey, jadi DJ Anis akan menceriakan tengah hari anda, siang anda, petang anda hingga jam 6 petang nanti. Jadi orang Selangor, warga Selangor yang berada di Sepang, hati-hati. Anda boleh pergi ke mana? Ke F1, ke Mega Selangor Mega Festival, Food Festival. Dan orang Putrajaya, nantikan pelumba Leto de Langkawi dari Muar sampai ke tempat anda nanti. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak penghargaan kepada anda. Semoga anda dirahmati Allah, selalu dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Saya tinggalkan anda Weekend Wake Up Rock Republic pagi ini dengan lagu daripada Bumi Putera Rockers, Dajjal, menutup tirai Rock Republic. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rock Republic di Weekend Wake Up. Pilihan lagu Rock Republic di Weekend Wake Up 10 pagi hingga 12 tengah hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Hello, assalamualaikum. Selamat tengah hari ucapkan untuk anda. Tadi telah pun bersama dengan Aat. Kena si Aat ni DJ saya, ya. Yang tahu je lah, tahu ya. Yang mana dengar tadi. Sabar je lah budak tu. Dan kepada anda, selamat ujung minggu, ya. Sambil-sambil kita tengah menjamu selera. Selamatlah makan ketika ini. Sambil-sambil layan 100.9. Tadi telah pun bersama dengan DJ Aat. Aat lah sangat. Tapi dia bukan ART, dia ARD. Sekarang ni saya pula Anis, A-N-I-S, Anis nama saya. Kalau anda perkena teh ais ke tengah hari ni, green tea ke kan, kopi ais ke, macam Anis lah pula teh ais ni, teruslah ingatkan saya, okay? Anis di Selangor FM. Tiba.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebal.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Waktu sekarang pukul 12:17 minit tengah hari. Jadi jomlah ramai-ramai ya, kita usaha untuk hadirkan diri kita. Bila tu, iaitu pada 6 hingga 10 Oktober ini. Hari ini kan 4 bulan kan, maknanya lusa lah. Lusa dah bermulanya tilawah antarabangsa tau. Kukul anda tak perasan tadi tu. Jadi kat mana tu? Dekat Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Tak apa kepada anda, ajak je anak-anda, adik-adik anda. Jom, abang nak pergi WTC KL deh. Bawakan abang gitu. Bila 6 Oktober, okay? 6 hingga 10 Oktober, InsyaAllah ada rezeki. Kita support event ini, okay? Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Dan kejap lagi menanti anda lagu daripada siapa tau? Sarah Suhairi, Sheryl Shazwani, Lia Aziz, Adelia Hilda dan juga Bibi Khairi. Lagu apa? Lagu ini,
2: ya
1: Robana Atarofna. Juga menanti lagu Insomnia. Featuring Yoni Boy, lagu bersuara. Juga ada lagu Crush, Jennifer Mish.

mempelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selamat FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Eh, selamat bercinta untuk anda. Aku nak kongsikan agaknya dekat mana lokasi anda tengah short vacay ketika ini. Ataupun mungkin lah ha, waktu sekarang tengah rehat ni. Sejuk minggu lah pun barang kerja. Setuju. Rugi siapa yang kerja hari Ahad ni kan. Oh, saya tak kerja. Saya hari ni lepak je dengan kawan baik. Oh, dengan anda lah bestie saya. Cita. Terima kasih kepada yang menyapa antaranya ada Siti Kasih. Ya, waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan, jangan dipersulitkan urusan kita. Amin rabbal alamin. Betul tu. Amin amin amin. Terima kasih Sis Kasih kita. Sedap nama dia. Nama dia memang dekat IC Kasih tau. Saya pernah tanya soalan tu. Juga di Ampang, apa khabar mbak I kita? Yo cak awak. Aha, dia main cak-cak pula dengan kita. Anda pun kalau nak hidup 019-330-4425. Okey, ha, sementara menantikan nanti kita ada pilihan hujung minggu pada pukul 2 petang hingga pukul 5 petang. Bagi tahu kat saya lagu apa yang anda suka. Dan juga untuk anda yang tengah tungtang-tungtang masak, selamat memasak. Juga ada lagu orang kahwin khas kepada anda yang dalam perjalanan ketika ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita bantulah kan pengantin untuk ulukan rezeki. Orang kata apa, ala-ala kongsi-kongsi rezeki. Paling tidak pun mungkin paling-paling tidak kita sertakan dengan doa yang terbaik untuk mempelai. Semoga mereka kekal bahagia kejandah bersama-sama.

Ali dan juga Aina Abdul, lagu yang bertajuk Sang Penikam. Gitulah. Baiklah, kepada anda yang tengah jalan around, so sambil tengah kerja tu kan, dalam pemanduan, ada je orang kerja dia full time dia dekat atas jalan raya, seperti anda yang tengah dengar ni. Makanya kalau mungkin nak macam nak makan tempat yang tak asasi sama je, nak yang lain pula, mungkin anda boleh pergi ke festival kulinari terbesar di negeri Selangor ni. Ada ke hari ni? Ya, ada. Dekat mana? Dekat Perkarangan Parking. Kat mana tau? Kat Minsui Outlet Park KLIA Sepang. Kena pergi ke Sepang, lepas tu pergi kat bahagian Parking Minsui Outlet Park KLIA. Okay, sebab ada lebih daripada 60 vendor makanan. Lepas tu dia yang buatkan ramai yang nak datang dari pukul 10 pagi tadi sampai pukul 10 malam ni, sebab ada konsert rock malam ini menampilkan Crystal X dan juga Ekspedisi. Jadi macam-macam lah kan, aktiviti kebudayaan, jualan. Anda pun boleh bayangkanlah sendiri ya. Jadi boleh datang ramai-ramai ke Perkarangan Parkir Minsui Outlet Park KLIA Sepang. Tapi kalau sekarang ni, dekat manakah anda berada? Selamat mendengarkan 100.9. Okay, ini khas untuk anda yang bagi orang kahwin. Anda dah kahwin.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Hello, assalamualaikum. Untuk anda yang kembali jumpa radio, selamat mendengarkan Selangor FM. Kita Anis sama kita. Siapa dah bandar? Okey, baiklah, bersama dengan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ya. Selangor FM adalah buat satu program tau yang dinamakan sebagai Merafak Kasih. Belah pagi dengan 8 suku, belah petang pukul 5.30 petang nanti. Ini adalah satu temu bual eksklusif bersama dengan tokoh-tokoh yang dekat, yang juga mengenali dan juga yang bersama dengan tuanku. Jadi nantikan untuk hari ini dengan tajuk Professionalism Tuanku, okay, pada pukul 5.30 minit petang. Dan terima kasih kepada kawan-kawan kita yang berhello-hello. Ada sis Ella Balkis. Apa khabar? Dari tanam pula dah saya ada nak kena ni. Taman Nilam, Sungai Terap, Tanjung Karam. Kasih dah leh. Okay, perjalanan balik dari Port Dickson. Oh, macam mana trafik sis Ella kita? Oh, dan kata tadi layan lagu Hindustan klasik. Oh, tu kena dengar nanti bersama dengan Malo . Tahu sis Ella Balkis, jangan lupa malam ini juga ada sis Izzal. Hai, hola hola hola, katanya Zendegi X Safar. Dalam kereta ada Muhammad Handsome. Wow, okay, salam lah apa lagi . Oh, juga ada bawah kita yang berada kat Kajang tu . Semoga sihat selalu sambil dengarkan 12.06 petang. Tahu tak apa, bagus lah bawah ni. Juga ada geng kita Abang Ashka. Ada satu pasal lagu Kompang tu, tiba-tiba rasa macam mood-mood nak kahwin lagi lah kak. Oh, nak kena babak ni. Rumah dekat sebelah tak tu. Okeylah, nanti kejap lagi kita nak dengarkan lagu Biodo Anita kita Syarifah Aini. Sebentar lagi, layan dulu Mardahika KOI.

0: Sambil tu nak ingatkanlah ya, untuk hari ini Zuhur pada pukul 1:05 tengah hari ya, untuk anda yang berada di kawasan Shalom ataupun kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
0: Sedikitlah ya perkembangan trafik di sekitar Lembah Kelang. Okay, kalau anda nak melalui Lebuh Raya Utara Selatan, trafik nampaknya bergerak perlahan di lokasi berikut ya, di arah utara Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil, juga arah selatan ya, UPM ke Bangi. Selain tu, trafik juga perlahan Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak KLK arah barat ya, hentian sebelah Gombak ke Plaza Tu Gombak. Juga trafik perlahan di Puchong LDP, iaitu Lebuh Raya Damansara arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Taman Megah ke Damansara Utama. Dan juga trafik perlahan juga di Lebuh Raya Elite, iaitu Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah, okay, berikutan dengan penganjuran Formula F1 di Sepang. Jadi di lingkaran KLIA, trafik perlahan Plaza Tol KLIA ke KLIA Sepang. Peringatan daripada LLM kepada anda, sekiranya kenderaan anda berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan ataupun hazard light dinyalakan, dan jangan lupa letak segitiga keselamatan pada jarak yang selamat.

0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut mabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzera Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026, Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ke-3 diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6 manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menambatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitud 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing, majoritinya warga China, dalam operasi terbesar tahun ini membanteras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Immigration Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut mabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan taja utama sekali lagi. Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100.9 FM.
1: InsyaAllah semoga kita semua sentiasa diberikan kekuatan, kelapangan masa, istiqomah untuk jaga solat lima waktu kita. Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: guru ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Kata orang yang ketiga pula, ya Allah, dahulu aku pernah mengupah pekerja dan aku bayar upah mereka. Seorang pekerja telah pergi menghilangkan diri tetapi tanpa mengambil upahnya itu. Lalu aku laporkan wang upahnya sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Tiba-tiba pada suatu ketika ia datang menemuiku dan berkata, wahai Abdullah, berikanlah upahku dahulu. Aku menjawab, semua harta benda yang ada di hadapanmu, daripada unta, lembu, kambing dan hamba sahaya. Dia beli hamba sama. Hamba dulu pun beli. Unta, lembu, kambing dan hamba sahaya. Hak Arab itu dipanggil Ar-Raqiq. Adalah upahmu. Itu semua itu upahmu. Orang itu berkata, hai hamba Allah, hai Abdullah, engkau jangan mempermainkan aku. Ha, jangan duk perli, duk bersenda main kat aku. Aku menjawab, aku tidak permainkan engkau. Lalu dia pun mengambil semua harta itu dan membawanya tanpa meninggalkan sedikit jua pun. Ya Allah, jika aku berbuat demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keridaan-Mu, lepaskanlah kami daripada bahaya ini. Maka terbukalah pintu gua itu dan dapatlah mereka keluar. Jadi itulah tuan-tuan, puan-puan, cerita bertawassul dengan amal saleh. Rupanya amal saleh ni dia boleh bagi kebaikan kepada kita di dunia lagi, bukan di akhirat. Tapi syaratnya kita kena buat dia dengan penuh keikhlasan. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat ini? Dalam kitab ni dia disebut, kita Arab dia kata, nombor satu, kita dapat faham bahawa setiap benda yang kita hadapi, hendaklah kita hadapi dia dengan doa. Satu. Nah, yang kedua, kita dapat faham bahawa setiap amalan yang kita buat, biarlah kita buat dengan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita dapat faham bahawa buat baik kepada ibu bapa itu dapat membantu dan menolong kita dalam hidup ini. Ha, tuan-tuan. Dan yang ketiga, kita dapat faham bahawa orang yang dapat mengawal nafsu durjana dia itu adalah orang yang Allah kasih. Dia boleh menundukkan nafsu dia. Dan yang ketiga, kita dapat faham bahawa amanah, amanah, kesetiaan kita memegang amanah, tidak khianat hak orang itu juga adalah sesuatu yang cukup baik dapat menolong kita. Dan akhir sekali, kita dapat faham bahawa beginilah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti mendekati mereka. Mereka yang selalu melaporkan perkara-perkara yang berlaku ke atas diri mereka, Allah akan melihat dan mendengar laporan mereka. Jadi 5-6 benda yang kita dapat ambil faedah daripada hadis Bukhari Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita jadikan amalan harian kita baca Quran, tuan-tuan. Quran. Ni hak ni cukup senang. Saya pernah bercakap kepada profesor itu, kepada pegawai-pegawai kerajaan, kita jadikan dia sebagai amalan harian kita. Quran ni, Quran usang ni, tuan-tuan tahu dia ada berapa muka surat? Dia ada 604 muka surat. 604 muka surat. Kalau kita baca sehari satu muka surat, artinya 604 hari kita khatamlah sekali Quran. Baca sekali ya. Kalau kita baca sebelah ni dalam masa 2 minit ya.

0: يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
1: Baca semua kuasa. 2 minit tak boleh kah kita ambil masa 2 minit sehari baca Quran? 2 minit bukan 2 jam.
0: Kalau kita baca tapi tiap-tiap hari, lepas subuh kalau lepas asar kalau lepas mana, sehari baca sebelah muka surat. Jangan sampai selai dua muka surat dekat belakang. Satu,
1: kita akan habis dalam masa 1 tahun 8 bulan 13 hari. Khatam sekali. 1 tahun 8 bulan 13 hari. Khatam sekali. 1 tahun 8 bulan 13 hari. Khatam sekali. 1 tahun 8 bulan. Allah.
0: Kalau kita baca sehari selai depan belakang, dia akan ambil masa 4 ke 5 minit. Saya duduk try dah kiri.
1: Kita akan habis, kita akan khatam Quran dalam masa 9 bulan 13 hari. Khatam sekali.
0: Kalau kita baca dua lai, saya duduk baca lah dua lai sehari dua lai, tak boleh baca pagi. Dua lai, dua lai ni dia ambil masa dalam lebih kurang 7 minit. 4 muka surat. Takkan 7 minit pun tak boleh bagi dengan Quran? Saya tak tahu nak kata apa. Duk kedai kopi tengah 2 jam. Sembang bohong je, bukan ada hak betul. Quran nak bagi 7 minit sehari tak boleh? Masa tu cukup berharga di sisi Allah. Quran baca dah satu huruf dapat 10 pahala. Kalau kita boleh bagi baca ni, kita baca 2 lai 4 muka surat, kita akan habis di dalam masa 5 bulan 2 hari. 5 bulan 2 hari khatam sekali. 5 bulan 2 hari khatam sekali. 5 bulan 2 hari khatam sekali. Kalau boleh baca sehari sejui 30 hari khatam sekali. Hati tu sah lah tu. Tak ada biji mata saya.
1: Ambil 2 minit setengah ataupun 5 minit ataupun 7 minit.
0: Saya tak tahulah, saya duk habang kat diri saya. Kalau hang 7 minit dengan Quran pun hang tak boleh. Hang tak usah duk sembang lah. 7 minit dengan Quran pun tak boleh. Cakap berjuang Islam tapi 7 minit dengan Quran pun tak boleh bagi. Untuk nak bersih jiwa kita, untuk jadi amalan kita.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Kalau kita sakit tak boleh baca dah, tapi kita mula start lah law ni. Daripada hari ni aku nak start, aku nak baca. Baca-baca sebulan kita sakit lumpuh tak boleh baca, tak boleh. Ha, Allah kata kat malaikat, hang tulis pahala macam dia duk buat tiap-tiap hari. Pasal dia tak boleh, dia duk buat tapi dia tak boleh buat sebab dia sakit. Sampai mati kita dapat pahala. Tak keuntung, kita dapat pencen sampai mati. Tapi kalau kita tak mula start, lumpuh baru nak mula, pakai tak nak. Balik ni start. Janji dengan diri. Janji dengan diri, aku tiap-tiap hari mesti baca Quran. Mesti tu ikut 2 minit kah? 5 minit kah? 7 minit. Tak usah sampai 20 minit lah tu. Ha. 5 bulan, 2 hari khatam sekali. Ajak kawan. Jom kat Ngah, bagaimana? Nasi Arab malam ni boleh? Boleh. Awak hang kenuri apa? Khatam Quran dah kat Ngah. 5 bulan 2 hari khatam. Duk 5 bulan 2 hari pula buat kenuri pula. Ha. Kita nak kena didik diri kita buat. Saya dah buat lama dah. Tiap-tiap hari, habis-habis korang, dua lah 7 minit ha. Itu pun tak sangat lama tu, masa lagi 7 jam lah. Tak boleh kena buat ni amalan kita. Siapa nak tolong buat kat kita? Ha, saya tak apa, saya driver, saya naik atas kereta, saya kira hak lain pula. Quran saya 2-3. Hak 2 lay tu, duduk di rumah, tu saya tanda 2 lay. Hak atas kereta saya duduk baca, sari selai atas kereta. Tapi saya ulang satu ayat 3 kali. Artinya kalau saya khatam sekali, artinya saya khatam 3 kali. Satu ayat saya ulang 3 kali supaya nak bagi lekat ayat tu. 3 kali ke 4 kali. Maknanya kalau kita baca satu muka surat, artinya kita baca 3 muka surat. Ulang ayat. Lebih-lebih surah-surah yang payah-payah tu. Surah Yasin tak apa, kita duk baca Baqarah tak apa, An'am tak apa. Kalau baca surah Ankabut, dia kalang kelabut. Ha. Nama apa Ankabut dah. Ha. Itu kena ulang banyak kali. Ha, jadi kita ulang banyak kali, 3 kali ke 4 kali, supaya surah itu mudah kita baca. Kita jinakkan diri kita dengan Quran. Kita tua-tua dah adik kakak sekalian, bukan kau yang muda. Berjalan ke kubur dah kita. Cuma tunggu usat, dia kata hujan tak apa, nak boleh pergi lagi, lama sikit. Hal tak ada hujan tu dia sampai kubur dulu pada kita. Nah, kita ni dia tunggu usat awak, awak tak pergi. Dia kata tak apa, boleh pergi hujan lebat, tunggu usat. Ha. Tapi kesimpulannya kita sedang berjalan ke kubur lah masing-masing. Kita masuk kubur, orang pergi kambih kita. Orang tak ingat dah kat kita. Percaya, orang tak ingat dah kat kita. Orang tak ingat kita. Mereka ingatlah sebulan ke dua bulan. Lepas tu, mereka lupa, mereka lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, lupa. Hak kita buat, hak kita buat, hak kita buat, hak tu lah hak kita. Jangan haram lah anak ke cucu ke apa. Kalau mereka buat, mujong. Kalau mereka lupa, kita ada dah hak kita duk buat. Nah, ni saya pesan diri saya lah. Pesan kat semua adik kakak semua. Jadikan amalan harian kita dengan Quran. Hak lain kok payah. Nah, nak derma-derma pun duit ketak surah tak pernah masuk dalam paket. Itu cerita lain. Ha, ni hak Quran ni. Hak mudah kita buat. Quran duk derma. Hak tulis besar ada. Hak tulis kecil ada. Hak macam-macam bergantung makna, tak gantung makna. Semua ada. Haa. Kita takut Quran mendakwa kita. Quran ada 5 buah di rumah ustaz, tapi satu pun tak buka. Quran kata di depan Allah di akhirat, Allah dia beli aku saja tapi haram tak nak buka. Ni ada muka surat hak tak terbuka apalagi ada. Ha, duduk di belakang. Ha, itulah lebih kurang. Nak kata boleh tiang ke, nak kata apa ikut sukalah. Tapi untuk kebaikan kita semua, kita jadikan, kita dekatkan kita dengan Quran. Sebab bulan puasa dulu kita bulan Quran. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita dekat dengan Quran Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kedua

0: A'budul ladzi,
1: ikut semua.
0: Tiap-tiap malam, pas maghrib kan. Orang hak pincin-pincin tak boleh baca Quran, benda kata aku nak pi kan, tu boleh tumpang juga dia. Aku nak pi depan muka nak baca seorang-seorang. Mai pak cik, mai baca depan saya, saya nak tengok. Cerah masa depan. Dia tak mai dah. Tapi kalau baca ramai-ramai dia duduk selam dalam tu, dia kadang boleh, dia kata tak boleh. Ha. 2-3 kali, 2-3 minggu, 2-3 bulan, dia cekah lah sikit dia tu. Dia pun berasa, eh, jom-jom balik, jom balik. Aku tak boleh ni, lepas maghrib ni, dah baca Quran ni, surah aku nak kena pergi. Hampa. Dia macam dulu kerja, dia tak baca Quran, ngaji bahasa Inggeris, duduk di London, di mana, tak boleh Quran. Tapi dia dah pincin dah, dia baca Quran ke mana. Cakap tu lah. Kita buat program di surah. Baca, ustaz, ya. Malam ni kita ceramah, ustaz, nah, ceramah. Tapi belum ceramah, ustaz baca dulu Quran, lah muka sudah kami duk buat untuk 7 minit. Nah, ustaz baca. Ikut sudah tak kita ceramah. Jadikan amalan tiap hari. Ada surah duk buat belah kolam nerang tu. Dia buat duk buat. Setahun, tengah 2 tahun dia berkhatam Quran-Quran sekali. Duk baca sekali muka surat. Tapi baca ikut. Baca ikut. Baca ikut. Hak tak boleh baca Quran pun duk pandai, pandai ada sikit lah. Dia pandai lagi. Macam? Oh, hak ni baca lagu ni. Wa ma liyala. Kau kata wa ma liyalu. Dia pun boleh baca Quran ni. Minta maaf lah ni, pencin-pencin, setengah tu dia tak dan dulu, dia tak dan buat apa. Dia nak pergi mengaji, nak bertalaki depan orang, apa tu. Dia pun malu, dia tua. Lama-lama duk, tak boleh, tak boleh lah. Tapi kalau kita ada program tu buat di surau, buat di masjid, datang kuasa surau, fikir benda tu semua, insyaAllah ada perkembangan. Boleh bantu dia. Aku qawli hadha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Pertengahan hujung minggu yang bermula sekarang ini ke pukul 5 petang. So, sekarang dah pun tepat pukul 2 petang. Jadi kepada anda, apa lagi? Begitu kat saya, okay, tajuk lagu dan juga penyanyinya hantarkan ke nombor ini.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello. Jom kita dengarkan dulu ya. Andi Bernadi, lagunya Cuti.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Mari kita lagi berhenti ya, lagu Ultimate featuring Adam Blueprint, lagu bertajuk Pegang Tangan. Juga ada lagu yang telah diminta oleh Topik. Oh, sedap nama dia. Topik yang berada dekat Station 24. Sangat unik namanya tu. Nak dengarkan lagu Misteri Cinta daripada Sohaimi Mior Hassan. Juga ada Kandezu kita yang dok pekena apa ke tadi ya? Lupa dah. Tapi katanya nak dengar lagu If You Go Away. Wah. Okey, gambar macam nenas ke? Nenas dengan aiskrim. Okey lah kak, tu dengar lagi ke kak? Lagu If You Go Away ni tu juga kepada siapa? Untuk hiburan diri sendirilah kan? Untuk kita jugalah kepada anda yang tengah dengar ketika ini dalam pilihan hujung minggu. Okey, katanya hajat nak makan aiskrim. Jom. Begitu kan dezu kita. Dan pula macam mana apa minum petang anda hari ini? Sambil dengarkan lagu dalam pilihan hujung minggu. Dengarkan ini Ultimate featuring Adam Blue Chris.

Uingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Dah tak ada ya. Saudari kita yang minta lagu ni tadi, If You Go Away. Ha, semoga tiba dengan lagu kegemaran. Katanya nanti nak pergi ke Ipoh, pergi jumpa bestie. Sebelum bestie, pergi kerjakan umrah. Alhamdulillah, rezeki menunaikan umrah. Kita tahu kadang bukan sebab kemampuan keuangan ni, tetapi panggilan jemputan langsung daripada Allah SWT yang hadir itu melalui pelbagai cara, betul tak? Saya ada seorang kenalan yang sangat kaya raya tau. InsyaAllah lah duit dia tu memang berjuta-juta ringgit, walaupun dia low profile. Dia dah pergi macam-macam negara dah. Dia dah pergi, sebutlah negara-negara yang ada kan, London, Norway, dan macam-macam negara Arab pun semua. Tapi ya, maksudnya dia pergi ke Arab tu macam ke Jordan, macam tu lah. Tapi pergi umrah tu dia belum. Tapi dia dah, last kali tu dia temukalah hati dia nak kerjakan umrah. Tuk, tak dapat pergi. Lagi beberapa hari je tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab yang kes Iran hari tu kan. Jadi tak bolehlah pergi. Maknanya apa? Maknanya rezeki tu belum lagi dia jemput daripada Yang Maha Esa. Jadi kita doakanlah ya untuk kita semua. Sebab rezeki untuk menunaikan umrah tu dia bukannya semata-mata kerana keuangan dia cukup, selain daripada tajaan majikan ke kan. Lepas tu ada juga hadiah daripada insan lain. Ada dengar perkongsian seorang hamba Allah lah, dia terkejut. Kenapa? Sebab kerja dia hantar surat je, memang tak mampu langsung lah nak naik kapal terbang ke apa ke. Tapi masa masa dia hantar surat, lepas tu ada seorang lelaki dia tanya dia, eh pakcik, pakcik dah pernah pergi umrah tak pakcik? Tak. Haji pun tak lah kan? Tak. Tak pernah. Oh, kalau macam tu, pakcik dia suruh pakcik balik ambil dokumen, datang kat saya. Okay, bawa saya sini. Pakcik tu balik rumah, ambil lah dokumen IC apa semua yang lelaki tu minta. Hah, macam tu je. Dia dipanggil untuk ke Tanah Suci, rezeki pakcik tu. Jadi kepada anda, kepada kita semua, sama kita doakan semoga dapatlah menunaikan haji, menunaikan umrah. Dan yang dah pernah tu berkali-kali dipanggil. Ha, gitu, amin. Dan sesama itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya dalam pilihan Hujung Minggu. Go!

0: mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Selangor FM.

Eh, taruh sambung ujung dia. Hujan. Kita sambunglah sendiri ya. Sambung je lah. Itu lagu remix versi lagu Bobby. Lagu telah diminta oleh Tizai. Katanya, teronok bila dengar lagu Hindustan ini. Faham. Sebab itulah kat Selangor FM ni, kita ada program lagu-lagu Hindustan. Tak main 5 minit, 10 minit, setengah jam. Oh, tak best, tak best. Oh, layan betul-betul. Layan di Selangor FM dulu sampai sekarang. Tetap ya. Jadi boleh dengarkan segmen Koli Boli bersama dengan Balung nanti selama 2 jam. Untuk setiap hari Sabtu juga hari Ahad, edisi hujung minggu Sabtu dan juga hari Ahad. Nantikan malam sekarang, okey? Dan juga dalam pilihan hujung minggu ketika ini, kita lagi nak dengarkan lagu Hana Delisha, Esok Masih Ada. Siapa ke tadi minta lagu ni ya? Tiba lupa. Ha, Nur Hidayah binti Husin, awak minta lagu ni kan? Katanya Nurhidayah binti Husin, kita hari ni kat rumah je ni, makan kopok leko beli dengan member. Lepas tu buatlah nasi goreng. Oh, beli kopok leko member jual ke? Ke pergi dengan member beli kopok leko? Buat nasi goreng, wow. Letup. Anis beli nasi ayam ke hari ni? Eh, tidak. Kita hari ni buat nasi goreng je awak. Buat bekal. Nampak tak si Anis ni? Semalam pun buat bekal, nasi hujan panas, gigih lah. Sekarang saya pun sambil masak tu, saya fikir, apalah yang saya buat dalam kehidupan ni? Kenapa lah saya serabut otak? Ya, nak pergi kerja. Sibuk pula lah masa ni si Anis ni nak buat nasi hujan panas dengan ayam sat merah. Saya acar nenas lagi duk. Pergi lah ambil nenas kat belakang rumah tu. Saya dah ambil, dah bawa dah ke dapur, dah berjalan 100 meter ke dapur, baru perasan rupanya nenas saya petik tu dah kena makan sikit dengan monyet. Tak apalah, rezeki berkongsi dengan monyet. Yang betul, malas pergi ambil yang lain, saya buang je yang monyet makan tu. Saya ambil yang bagian lagi separuh tu. Nampak tak, malas tu nak pergi ambil nenas lain. Bawa bekal tu semalam. Hari ni saya buat nasi goreng je, Daya. Buat nasi goreng je, pakai je cili padi, lepas tu pakai sos tiram, lepas tu dengan nasi ya. Sebab semalam masak nasi belah malam kan, tak habis tu, pasuk peti ais. Pasuk pagi kita buat lembu nasi goreng. Itulah saya punya breakfast dan juga lunch saya hari ini. Jawab tak soalan tu? Jadi kepada anda, jom kita nak dengarkan lagu-lagu yang telah diminta oleh sahabat kita. Tadi lagu Inayah, nak dengarkan lagu Esok Masih Ada. Dan juga ada lagi seorang sahabat nak dengarkan lagu Melly dan juga Ari Lasso. Dengarkan lagu ni lah, dari Ishraq yang berada di Taman Raja Musa. Betul tak saya sebut Ishraq? Jadi kepada anda, jom stay tune dengarkan pilihan hujung minggu.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Down, yeah. Boy, sekarang pukul 2:50 minit petang. Hai, tengah buat apa? Tengah memandu ketika ini. Taklah ni, semandu betul je. Sekarang tengah cuti kan, hari Ahad. Kacau-kacau air, buat kopi, kebaik teh ke. Selamatlah, minum petang ya. Sambil ketika ini ya, mendengarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat kita dalam pilihan hujung minggu. Jadi insyaAllah, semoga dalam keadaan yang tenang aja fikirannya, tarik nafas. Bos, okay. Jadi kepada anda, insyaAllah semoga tertenang dalam fikirannya tu kan, berada petang-petang kan, ke Tasik ke ataupun kalau cuaca jerebu kat tempat anda tu tak berapa mengizinkan, tak apa, kat rumah pun okay, dalam kereta pun okay je, dalam lori anda ke, tanker ke, van ke, sambil naik motor, earphone tu jangan kuat sangat. Kena dengar juga sounding kan, dengarkan lagu-lagu ya, music yang anda suka. Semoga dapat lagi lah tenangkan fikiran anda, okay? Dengan lagu yang anda suka lah. Sebab segmen pilihan hujung minggu ni dia macam dia general sikit kan, subjektif, minat masing-masing . Jadi kepada anda, kalau tak nak dengar orang punya lagu, anda kena minta lagu supaya DJ siarkan lagu anda suka dalam pilihan hujung minggu. Tahu ke rumah telefonnya tu untuk hantarkan ke WhatsApp Selangor FM?
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Jadi sambil-sambil ya, mungkin hujung minggu ni ambil masa untuk top up rehat yang tak cukup tu. Tidur hingga 6 hingga 8 jam. Tapi ya Allah ni, kita ni tidur 3-4 jam je katanya. Aduh, hai banyak kerja kan tak boleh tidur.

Kalau nak tidur, kalau dah order phone, macam mana nak tidur? Jadi selamat berehat Jujur Minggu ni, ha? Kita dengar lagu ni. Selamat pengantin baru. Maklumlah, Jujur Minggu ramai orang kahwin. Lepas ada lagu baru Kelangit, lagu yang bertajuk Kau Bersama Dia. Sebentar lagi.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

ada lagu Kelangit lagi bertajuk Kau Bersama Dia. Kita lagi ada Basko minggu ini. Sekarang ini jom dengarkan dulu ya, lagu Wings, Malam Yang Hangat. Lagu telah diminta oleh Zainal Zul Effendi bin Abdul Karim. Oh, nama penuh comel je. Dalam band eh, salamlah semua eh. Hantar barang, saya nak Selangor ada Banting katanya. Hai orang Banting, sihat eh.

genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Radio Malaysia Selangor FM kembali lagi dalam Bas ke minggu ini. Pastinya rancangan yang kami sajikan kepada anda setiap minggu bermula 3 petang setiap hari Ahad. Dan kali ini kita nak bersama dengan satu lagi band yang akan kami perdengarkan kepada anda. Nyanyian mereka ada 7 buah lagu keseluruhannya, tapi anda kena ikuti sampai ke penghujung rancangan nanti. Pastinya Bas ke minggu ini dalam segmen 34 puncak prestasi. Okey, kita nak berkenalan dengan band kita. Tadi kita dah dengarkan lagu nyanyian pertama daripada mereka, iaitu lagu daripada Noah, Bintang di Syurga. Bermakna ada 6 lagi lagu yang akan mereka dendangkan. Tapi apapun, kita nak berkenalan dahulu dengan Soul in Us. Betul. Jom kita nak mulakan dengan vokalisnya dahulu. Namanya siapa? Asal mana?
2: Assalamualaikum. Nama saya N.
1: Sama.
2: Dan saya asal dari Labuan, Sabah.
1: Okey, orang Sabah. Yeah. Okey, di sebelahnya kita ada pemain gitarnya.
3: Ya, nama saya Jeb, asal dari Kampung Baru, Kuala Lumpur.
1: Orang Kuala Lumpur. Yeah. Dan Jeb juga merangkap sebagai ketua kumpulan, ya? Betul, eh?
3: Kadang-kadang.
1: Oh, ada perebutan kuasa ke di sini?
2: Ada.
3: Kadang jadi ketua tu tak ada kuasa.
1: Okey, kadang tak ada kuasa. Aduh, okey. Seterusnya kita ada pemain drum kita, iaitu Faris, eh?
4: Ya, yeah, Faris.
1: Faris. Faris, asal mana Faris?
4: Asal daripada Kelantan dan juga Negeri Sembilan dulu.
1: Oh. Mesti membesar di kedua negeri ini, eh? Okay. Dan selain itu juga kita ada yang paling jauh daripada Indonesia. Saya dikabarkan pemain violinnya. Namanya siapa?
5: Hello, nama saya Syah Putra.
1: Syah Putra. Syah Putra ada nama gelaran yang lebih mungkin di Indonesia memang dipanggil Syah Putra atau bagaimana?
5: Tak, biasa dipanggil Putra Violinis.
1: Apa?
5: Putra Violinis.
1: Oh, jadi di sini?
5: Kalau sini dia orang panggil Syah Putra macam tu je lah.
1: Ya, kadang-kadang dia panggil Om.
5: Jangan.
1: Okey, selain itu juga kita ada pemain basis kita, Ian namanya, betul, eh?
6: Assalamualaikum, saya Ian.
1: Waalaikumsalam.
6: Saya asal Puchong.
1: Orang Puchong. Jadi nak tanyalah, semua ni hadir hari ni, semua laluan macam mana? Lancar ke? Sesak?
2: Sedikit sesak.
1: Okey, itu kelima orang anggota dalam kita punya band untuk hari ini, iaitu Soul in Us. Dan kalau tadi kita dah tahu berkenaan dengan nama mereka, asal mana, kan, pasti kita nak tahu juga nama kumpulan ini. Macam mana tercetusnya nama Soul in Us ini? Siapa punya idea dan kenapa nama ini dipilih? Siapa yang nak menjawab?
2: Ketua kumpulan.
1: Ketua kumpulan. Kadang-kadang tu.
3: Itulah. Hari ni kita bagi N jawab.
1: Oh, N. Saya rasa macam suruh saya pula. Okay, N. Jawab N.
2: Nak jawapan tipu-tipu ke nak jawapan betul-betul?
1: Mula dia ada. Okay, kalau tipu-tipu apa jawapannya?
2: Tipu-tipu dia tu kita, yalah, sebab berlima kan, kita ada jiwa-jiwa di dalam ni. So itulah maksudnya Soul in Us, jiwa di dalam diri kami.
1: Itu jawapan yang lebih mudah lah.
2: Mudah lah orang nak
1: bagi tahu. Tapi kalau jawapan yang sebenar, faktanya?
2: Faktanya sebenarnya kami ambil nama band ni pun kami refer pada satu surah dalam Al-Quran. Surah Sod, ayat 72 lah.
1: Okay.
2: Jadi ayat 72 tu dibagi tahu apa tu, telah Allah masukkan roh ke dalam diri kamu. Jadi itu yang maksudnya Soul in Us.
1: Jiwa itu ada dalam diri-diri lah. Bukan saja kalian, untuk band Soul in Us, malah kita semualah.
2: Ya, betul.
1: Ada yang kadang-kadang dengarkan lagu, jiwanya jadi tenang. Dengar lagu, jiwa jadi memberontak. Dia tengok pada siapa nyanyilah. Kalau ahli kumpulan ini, saya vokalisnya, dia yang mendengar tu jadi jiwa memberontak dengar. Okey, kalau tadi berkenaan dengan nama ahli, cukup menarik sekali. Faktanya kan, ada cerita di sebalik nama Soul in Us itu. Okey, kita nak tanya juga bagaimana kalian bertemu antara kalian. Kalian ini memang pada asalnya memang ditubuhkan 5 anggota ataupun ada pertambahan, ada kekurangan atau bagaimana?
3: Asalnya ditubuhkan memang bertiga.
1: Bertiga?
3: Bertiga, tapi drama asalnya bukan Faris lah. Sebab Faris busy masa tu. So kita ada kawan lain dan sampai sekarang pun masih ada lagi. Hari ni dia tak dapat datang, mungkin dia ada hal kot. So Faris dan Rama lagi satu sentiasa bertukar. Kalau ada event-event yang yang agak besar sikit, so kita akan panggil Wian dan panggil Putra.
1: Maknanya untuk pemain drum saja yang akan ada, orang kata, pertukaran lah.
3: Pertukaran.
1: Tapi apa pun, persembahan itu akan dilakukan secara berlima, betul eh? Lima ni adalah anggota yang selalunya lah untuk show.
3: Sebenarnya untuk hari ni kami berlima.
1: Hari lain biasa
3: kami bertiga, kami event pun kami berempat. Hari ni memang
1: hari ni istimewa lah.
2: Hari ni istimewa. Istimewa untuk, untuk Selangor FM, kita memang bagi special sikit. Berlima.
1: Okey. Kalian semua full time atau ada yang part time saja?
2: Anggota asal Sarina yang tiga memang full time.
1: Full time?
2: Ya. Yeah.
1: Okey. Yang lagi dua? On off?
5: Ada kerja lain.
1: Ada kerja lain. Okey. Iaitu Shah dan juga Yan.
6: Ya, yeah, saya.
1: Jadi mereka ni komitmennya bagaimana eh? Kalau yang part time dia ikut pada persembahan ataupun macam setiap hari ada juga waktu yang perlu diluangkan? Macam mungkin ialah kalau full time ni kita membayangkan sehari penuh kan. Kalau yang part time ni macam mana? Ada waktu-waktu tertentu sajalah.
6: Macam part saya time, dia ikut macam pasal kita orang ni memang dah lama kawan. So kadang ada spend time. Ada masa kita praktis jalan macam tu je lah.
3: Ya, yeah, betul.
6: Tapi kerja saya sebab so far ni kita bekerja kan. So biasa malam lah kita.
2: Malam baru boleh join.
1: Oh, malam lah. Syah pun sama lah.
5: Ya, yeah, kalau kalau Bang Jep panggil, saya on.
1: Okey, lagu pertama telah anda dengarkan tadi seawal mulanya kita punya program. Pastinya kita nak dengarkan lagu yang seterusnya sebab selepas ini Soul in Us akan belanja kita dua buah lagu. Okey, tapi yang menarik salah satunya adalah lagu daripada mereka sendiri, betul eh?
2: Betul.
1: Lagu yang daripada kalian ni bila diciptakan?
2: Tanya kita kumpulan. Lagu dia, dia yang cipta. Dia yang cipta.
1: Komposer lirik daripada dia.
2: Lirik daripada saya dengan sepupu dia. Muzik, melodi semua memang 100% dia.
1: Iaitu lagu yang akan dinyanyikan itu adalah merupakan lagu yang ketiga nanti yang daripada Soul in Us, iaitu Engkau dan Aku. Ada cerita ke di sebalik lagu ini?
3: Oh, tak ada. Dia memang tak ada sebab saya dapat lirik tu. Lepas tu macam tu je lah.
1: Buat maknanya buat lagu dulu baru lirik ke lirik dulu?
2: Lirik siap dulu.
1: Alright. Okey, dan juga ada lagu daripada I Am Nita, Ilusi. Jadi kepada anda terus kekal setia dengan Kas Selangor FM sebab selepas ini Soul in Us akan belanja kita dua buah lagu. Okey, pasti dalam Basker minggu ini.
3: Yeah.
0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini. Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Basker minggu ini. Okey, 3 buah lagu dah kita dengarkan daripada Sony The Us. Tak sabar rasanya nak tunggu sampai ke 7-7 lagu akan kita dengarkan bersama mereka untuk hari ini. Kita dah tahu dah orang mana, ada yang asal daripada Indonesia, ada asal Puchong, ada yang asal Negeri Sembilan Kelantan. Kan dua tetap juga kan. Okey, jadi kita nak tanya lagi bersama dengan Sony Us untuk hari ini. Kita nak tahulah kan, mereka semua ni dah berapa lama sebenarnya basking. Mungkin boleh dimulakan dengan kita punya apa ni, penyanyi kita.
2: Basking. Uh-huh. Kalau atas nama Sony Us ni baru lagi lah dalam tahun 2023 macam tu.
1: Okey, tapi kalau awak sendiri?
2: Saya sendiri individu sebenarnya daripada 2014 hari tu. Dulu 2014 saya dah basking. Tapi masa tu basking dengan set up band ukulele.
1: Oh, okey. Sebenarnya ini dah band yang keberapa?
2: Ini kalau personally band band kedua lah. Kalau band lain ada yang saya session juga. Tapi saya bukan penyanyi lah. Kalau dengan band lain tu saya jadi keyboardist.
1: Maknanya ini adalah band pertama yang awak menjadi penyanyi dia?
2: Band kedua.
1: Okey.
2: 2014 tu saya menyanyi. Dan yang sekarang Sorinus pun saya menyanyi.
1: Okey. Yang lain bagaimana? Pengalaman mungkin kita nak bersama dengan kita punya pemain gitar kita. Boleh kongsikan pengalaman berapa lama dah sebenarnya?
3: Pengalaman saya sama dengan dia. Mana dia pergi, saya ikut. Senang
1: kan? Begitu kan? Senang ya konsepnya. Kan nak tahu saya berapa lama, tanya sebelah. Begitu. Okey, macam yang lain, yang bermain violin ni bagaimana, Syah?
4: Kalau saya cuma live TikTok aja.
1: Oh, TikTok. Kamu pastinya keren kan di TikTok?
4: Boleh lah.
1: Ya, nanti ujung nanti kita beritahu TikToknya apa ya. Okay. Kalau di Indonesia sekarang saya banyak tengok yang dia buat tarian wadidat. Apa? Wadidaw. Nanti saya ingat saya pun nak buat juga. Boleh dapat gift. Okey, yang lain, pemain drum kita. Berapa lama dah awak bermain drum?
5: Saya bermain drum daripada sekolah rendah. Sekolah menengah.
1: Sekolah menengah? Sekarang? Kalau nak diikutkan berbelas tahun lah kiranya kan? Ke baru baru je ambil SPM? Sebab kalau tengok macam 17 bukan eh? Okay, seterusnya kita ada pemain basis kita. Berapa lama dah main basis ni?
6: Yalah, saya masuk sekolah jugalah. Tapi on off lah. Dah lama baru...
1: baru join band lah. Sebelum ni main sekadar suka-suka saja.
6: Suka-suka.
1: Okey. Dan kepada anda juga kan, yelah, mereka ni kalau anda nak lihat, anda boleh lihat melalui Facebook Selangor FM, Selangor FM 100.9. Semua pemalu ke orangnya? Macam malu. Sejuk. Okey, selepas ini dalam basket minggu ini, kita ada sesuatu yang baru, iaitu kita ada satu segmen yang kita panggil sebagai Ada Apa Dengan Lima. Okey, di mana untuk Ada Apa Dengan Lima ni, kan, kenapa mesti lima? Padahal kita boleh minta 50. 50 insyaAllah. Kalau program ni sehari kita buat yang 50, tapi sebab dia cuma sejam, kita buat 5 je. Okey, jadi kita ada soalan kepada Solinus. Soalan yang perlu dijawab dengan segera. Okey, siapa-siapa boleh bagi jawapan. Okey, kita nak tanya berkenaan dengan 5 tempat percutian idaman. Jadi sebab korang ada 5 orang kesemuanya, salah seorang beri satu jawapan lah, boleh eh?
7: Boleh.
1: Sebab saya nak tahu kat mana agak nak pergi kan. Kadang ingatkan macam nak pergi jauh sangat, padahal dekat je, nak pergi belakang rumah. Okey, kita mulakan dengan kita punya vokalis kita.
2: Idaman.
1: Tempat idaman, kat mana rasa nak pergi?
2: Kalau saya nak pergi, saya nak pergi Mekah lagi sekali.
1: Okey. Maknanya dah pernah pergi sekali?
2: Dah.
1: Nak pergi kali kedua lah.
2: Ya.
1: Okey, yang seterusnya?
8: Saya tak boleh buat apa, saya kena ikut dia.
1: Okey, tempat lah. Awak tak ada ke tempat yang awak nak pergi yang awak rasa tak nak bawa dia?
2: Tak ada.
1: Tak ada? Okay. Awak yang jawab?
2: Okey. Tak ada pilihan.
1: Tak ada pilihan.
8: Tak ada eh. Tapi kalau tanya saya, saya nak
7: Saya nak ke Kerala.
1: Ke apa?
7: Kerala.
2: India, South India. Apa oh, okay. India Selatan.
1: Faham. Okey, macam Syah, Syah nak pergi mana Syah?
4: Nak pergi Danau Toba aje.
1: Danau Toba. Awak jenis yang tak minta lebih orang kata?
4: Tak.
1: Faham. Okey, Yan, Yan nak pergi mana Yan?
6: Saya tak tahu nak cakap.
1: Awak Yan. Awak ni mesti macam senang je nak buat awak gembira kan? Sebab macam awak tak ada permintaan dalam kehidupan awak.
6: Saya ingat nak pergi Sabah kot.
1: Sabah? Kot? Sebab perlu bagi jawapan kan? Kalau tak, entahlah. Tak fikir lagi mana kan? Okey, pemain drum kita. Nak pergi mana? Macam Kelantan?
5: Macam saya, sama macam Ian juga. Saya tak pernah pergi belah-belah Sarawak, Sabah sana.
1: Okey.
5: Rasa macam idaman juga nak pergi sana. Apa? Dekat Sabah tu ada macam apa? Macam tempat macam New Zealand tu. Benda nama dia tak ingat lah.
2: Kundasang.
5: Kundasang.
1: Dah pergi situ lah. Mana Yan dah ada teman lah.
5: Ya, boleh.
1: Saya baru nak temankan Yan tadi. Tak apalah, awak je lah teman dia. Boleh Okey, selepas ini kita akan dengarkan lagu yang keempat yang akan didendangkan oleh Soul In Us, iaitu lagu daripada penyanyi L King. Betul eh?
2: Betul.
1: Lagu
2: XNO.
1: XNO. Ni cerita pasal bekal kekasih ke ni?
2: Ya.
1: Ini saya tak korek lagi kan? Bekal kekasih. Okey, jadi kepada anda terus kekal dengarkan Selangor FM sebab selepas ini kita akan dengarkan lagu yang seterusnya yang akan didendangkan oleh Soul Il. Tengok. Tersyasyur kita buat Soul In Us. Pada asal tu ingatkan Soul In Us. Rupanya tidak eh. Soul In Us. Terus kekal dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
9: Yeah. Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Baska minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Selangor FM, pilihan tepat pastinya Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Orang Selangor rugi rasanya kalau tak ikuti Baska minggu ini, sebab saban minggu kami bawakan khas untuk anda Baska-Baska yang terhebat yang ada, bukan kata di Selangor, malah di seantero Malaysia. Kita bawakan khas untuk anda. Okey, kalau tadi kita dah dengarkan lagu yang keempat yang didendangkan oleh mereka, okey, sebuah lagu antarabangsa XNO. Okey, pastinya selepas ini kita ada lagi satu cabaran untuk mereka bersama dengan Soul In Us untuk hari ini, ataupun Soul In Us. Sebab dia kata ada juga waktu-waktu mereka dipanggil sebagai Soul In Us, eh?
2: Betul.
1: Lebih mudah katanya.
2: Ya, betul.
1: Mereka rapatkan je. Itu jadi Soul In Us tu. Okey, jadi untuk selepas ini kita ada kena tak kena. Di mana untuk kena tak kena ni, kalian perlu dengarkan muzik yang akan dimainkan oleh penerbit kita. Okay?
2: Okay.
1: Lepas tu tangkap lagu apa. Selepas itu kalian kena nyanyi lagu itu. Kiranya lagu ini bukan lagu yang kalian plan lah. Boleh?
2: Okay. Boleh.
1: Jadi jom kita dengarkan audio dahulu yang akan diperdengarkan.
2: Okay.
1: Adakah kalian boleh menyanyi lagu ni? Mungkin tak pernah nyanyi, atau mungkin dah jadi lagu biasa, makanan orang kata. Okay, jom kita dengarkan dahulu.
0: Kena tak kena.

0: Okey, pernah dengar tak lagu ni?
1: Pernah.
0: Pernah dengar? Pernah nyanyikan?
1: Sekali kot.
0: Macam kalian sendiri kalau buat persembahan kan, terutama kepada Anne sendirilah selaku vokalis kan, apa lagu yang menjadi genre lagu utama yang biasa dinyanyikan oleh Anne?
1: Biasanya saya tengok situasi. Kalau kita punya crowds tu, tak kisahlah event ke apa, kalau banyak yang middle age macam baya mak-mak semua tu, kita akan bawa lagu lama-lama untuk nostalgia dorang semua. Tapi kalau yang baya-baya kita orang ni, of course lah lagu baru. Macam tadi kami main lagu zaman-zaman kita orang lah.
0: Lebih-lebih ni lah. Orang kata mungkin lebih generasi yang lebih ni lah. Gen Z.
1: Tak adalah Gen Z sangat. Tapi
2: zaman kita orang pun lama kat tu.
0: Okay, dah dapat lagu tadi. Dah dapat tangkap. Itu lagu daripada Uji Rashid. Semakin hari semakin sayang. Boleh sebab tadi Anne pun ada kata dah pernah nyanyi sekali
1: Sekali Anne. Je
0: Okay. Jadi kenalah sekali, orang kata ini kali kedua lah Anne akan nyanyikan eksklusif di Sanur FM.
1: Kami
0: okay, dalam cabaran kena tak kena. Jadi jom selepas ini kita dengarkan nyanyian daripada Soul In Us dengan lagu mereka yang seterusnya, lagu kelima saya kira.
1: Betul.
0: Okay, untuk cabaran kena tak kena. Kita nak tengok kena ke tak kena suara. Apa pun terus kekal dengarkan Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Kena tak kena.

0: Baska dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Baska minggu ini.
1: Kembali lagi dalam Baska minggu ini bersama dengan Soul in Us yang kami bawakan khas untuk anda. Cabaran kena tak kena, memang kena, mereka nyanyi memang padu. Okay. Tapi kita ada lagi lagu yang perlu mereka dendangkan sebab selepas ini ada nyanyi lagu medley. Tapi sebelum itu, pastinya kita nak sambung lagi lah berkenalan dengan mereka yang saya kira pemalu-pemalu semuanya. Semua pemalu. Aduh, hai. Okay, kita nak tanyalah hai, mereka sekarang ini aktif semula sebab ada waktu yang kalian berehat ke macam mana?
2: Berehat macam mana? Oh, kalau dari sepanjang
1: perjalanan
2: kalian ni lah. Ya, memang macam saya
1: sini ada waktu on off macam tu jugaklah. Berapa lama masa tu berehat?
3: Paling lama dia rehat 2 bulan lah.
1: Dua bulan lah?
3: Tekak dia rosak.
1: Okay. Maksudnya betul. Memang out terus lah untuk menyanyi out. Memang tak boleh lah.
2: Memang out lah. Memang Ramli Sarip terus lah suara.
1: Sony Els ni, selain daripada Anne, ahli lain boleh menyanyi ke?
2: Semua boleh nyanyi. Cuma bila nak perform 20 orang tu sambil nak main tu, mostly semua macam you tak selesa, diorang tak boleh nak fokus. Jadi
3: terserah kat dia je lah.
2: Jadi diorang serahkan 100% kat saya untuk rampas semua.
1: And saya nak tanya, kalau dalam satu persembahan basking kan, apabila kalian keluar basking kan, berapa lagu yang sebenarnya akan kalian dendangkan? Dia bergantung pada jangka masa waktu persembahan.
2: Betul.
1: Ataupun dia bergantung pada permintaan atau bagaimana?
2: Tengok pada waktu. Biasanya tengok kalau kami basking tengah hari, waktu lunch hour, kita tahu 2 jam kan, 12 sampai 2. So dalam 2 jam tu kami akan bawa biasanya 2 set list lagu lah. Lebih kurang dalam 16 ke 20 lagu macam tu. Non-stop.
1: Maknanya kurang lebih 8 ke 10 lagu untuk tempoh 1 set list.
2: Satu jam.
1: Untuk tempoh 1 jam. Okey. Dan dia bergantung juga pada crowd itu bagaimana. Permintaan lagu macam mana. Kalau kanak-kanak, keluarlah lagu kanak-kanak.
2: Keluar. Ada je minta Baby Shark ada. Minta lagu apa tu, Ayah Cik Siti tu pun ada.
1: Macam-macam lah. Kadang-kadang macam-macam lagu tu juga pada permintaan juga eh.
2: Ya, betul.
1: Okey. Selalu di mana kalian buat persembahan?
2: Sekitar
1: tempat yang paling kerap. Kalau paling orang kerap dengar ni, dia kata kita nak tengok lah Sony Nels ni buat persembahan secara orang kata depan-depan kan. So kat mana mereka boleh bertemu dengan kalian yang biasanya?
2: Tempat biasa, port biasa. Banyak juga sebenarnya sebab kami basking hari-hari. Jadi ada dekat The Spine at PJ kita community. Ada dekat restoran seafood dekat Kuala Mancing section 24. Lepas tu kami ada dekat Rosha Mall, Jalan Kebun.
1: Jadi ini lokasi-lokasinya. Waktu biasa pukul berapa?
2: Yang tu semua malam lah. Kalau kecuali Spine PJ je tengah hari.
3: Spine tengah hari.
2: Itu waktu lunch hour.
1: Maknanya setiap

0: Busker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Busker minggu ini.
1: Soul in Us bersama dengan anda pasti dalam Basker minggu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal dengarkan kami dan pastinya telah dengarkan lagu-lagu yang telah didendangkan oleh Soul in Us. Okay? Kita dah menghampiri penghujung rancangan dan pastinya juga untuk anda yang suka dengan rancangan Basker minggu ini, anda kena ikuti pada minggu hadapan. Okay? Setiap minggu kami bawakan khas untuk anda setiap hari Ahad jam 3 petang. Okey, jom untuk yang terakhirlah. Pastinya tak lengkap rasanya segmen ini kalau kita tak tanyakan kalian berkenaan dengan harapan. Pastinya kalian ada harapan yang berbeza-beza kan? Mungkin kita punya gitaris sama ke? Sebab dia kata ikut orang sebelah je kan. Okey, kita mulakan dengan vocalist kita N.
2: Harapan. Okey, of course lah, sebab kita dah set up band ni, Solinus ni, of course lah kita bukan sebenarnya setakat nak basking harian tu je. Sebenarnya kalau boleh, kalau ada peluang, kami sebenarnya nak pergi ke mainstream. Cuba nak macam kot-kot lah ada peluang nak jadi artis ke. Bukanlah nak jadi artis sangat, tapi perform. Ada konsert ke apa ke. Sebab kami kan dah ada lagu, a few lagu sendiri sebenarnya.
1: Berapa jumlah lagu yang kalian dah ada dah?
2: Yang ada setakat ini 3 lagu biasa dengan 1 lagu raya.
1: Okey. Okey, dah ada 4 buah lagu.
2: Dah ada 4 buah lagu lah.
1: Okey.
2: Jadi ada lagi yang belum lagi fully melodi apa semua tu, ada lagi dalam 2-3 lagu lagi lah.
1: Okey. Jadi itu perancangan lah. Kalau boleh kata underground saja.
2: Ya. Yeah.
1: Nak tanya jugalah, kalian persembahan kan, apabila buat persembahan ni satu-satu lokasi, ada juga buat live ke atau macam mana?
2: Ada.
1: Ada juga?
2: Okay. Memang ada buat live. Jadi kalau biasanya waktu basking, kita akan on live lah, TikTok Solinus. So sambil-sambil live tu, kalau ada yang request lagu time tu, kita tengok lagu dia. Kalau macam okay, kita bawa lah. And then kita minta je, takkan request kosong kan, ulu-ulu sikit. Dua tiga bunga ros ke,
1: benda boleh hantar gift. Mesti pernah dapat kita api.
2: Ada, kita tapi ada.
1: Okay. Itu berkenaan dengan inilah Solinus di media sosial. Kalau nak cari namanya,
2: ejaan Solinus dalam satu perkataan saja. S-O-U-L-I-N-U-S. Satu perkataan terus.
1: Okay. Kalau dengar daripada perkataan itu, itu yang menjadi Solinus tu. Tapi sebenarnya Solinus.
2: Okay.
1: Dan pastinya yang terakhir, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih buat Solinus kerana memeriahkan program Basker minggu ini.
2: Terima kasih kerana jemput kami. Dapat
1: dan
2: kami peluang.
1: Yang terakhir nanti akan dendangkan lagu nyanyian daripada Salamia Hassan. Lagu yang berjudul Gelombang. Biasanya lagu ini?
2: Biasa. Ini memang favourite song.
1: Ini memang
2: sebenarnya
1: orang kata killer song juga.
2: Killer song, ya.
1: Killer song. Antara lagu yang menjadi permintaan jugalah.
2: Betul.
3: Nyanyi je nangis.
2: Nyanyi je nangis.
1: Saya nak tengok lah. Lepas ni kalau menyanyi, mampu tak air mata saya menitis? Itu dia punya benchmark dia tu kan. Okey. Apapun, terima kasih bagi pihak penerbit juga, Syahidah Salim. Kita kembali minggu hadapan dalam Basker minggu ini. Kita akan bawakan kepada anda band yang lain dengan nyanyian yang lain, lagu yang lain. Tapi untuk hari ini, kita nak tutup persembahan dengan Solinus dengan lagu killer saya kira daripada mereka.
2: Betul.
1: Lagu yang dipopularkan oleh Salamia Hassan, Gelombang. Terus kekal bersama dengan Selangor FM, pastinya radio nombor 1 orang Selangor, Basker minggu ini.
3: Yeah.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, agenda Belia Selangor diperluas kepada aktiviti intelektual. MPHS perkukuh digitalisasi perkhidmatan rakyat. Bersama-sama saya Zainal Razana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Selangor memperluas agenda pembangunan belia dengan memberi tumpuan kepada aktiviti intelektual seperti debat selain program sukan dan rekreasi. Esko Belia Muhammad Najwan Halimi berkata, pendekatan itu bagi memastikan semua segmen anak muda mendapat ruang untuk mengembangkan minat dan bakat masing-masing. Katanya, golongan muda yang berminat dalam bidang dialog, ilmu dan debat juga memerlukan platform untuk menyuarakan pandangan serta membina keyakinan diri.
2: Kita melihat penglibatan anak-anak muda ni bukan hanya bertumpu kepada kegiatan-kegiatan ataupun aktiviti-aktiviti sukan, kecergasan ataupun riadah sahaja, dan kita nak kena santuni semua segmen anak muda di Negeri Selangor. Jadi sebab itu di bawah portfolio belia yang saya terajui, saya menekankan kepada aspek untuk kita turut menyantuni kelompok-kelompok anak muda yang terlibat dalam ataupun yang berminat dalam program-program bersifat dialog, bersifat intelektual, perbahasan. Bukan itu salah satu elemen, tetapi alhamdulillah di Selangor kita cukup agresif juga melaksanakan program-program sukan, dan dia lebih bersifat automatik lah. Maksudnya anak-anak muda ni mereka dah independen untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang bersifat kesukanan ni. Tapi kalau aktiviti-aktiviti bersifat intelektual, ilmiah ni, kebanyakannya perlu ada sokongan ataupun perlu ada pihak yang menggerakkan.
1: Muhammad Najwan Halimi. Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS akan terus memperkukuh sistem pendigitalan bagi memudahkan urusan masyarakat di daerah itu. Yang dipertuanya Julaiha Jamaluddin berkata, usaha berkenaan menjadi antara fokus utama pihak berkuasa tempatan bagi memastikan perkhidmatan kepada penduduk lebih mudah dan efisien. Katanya, kebanyakan penduduk kini semakin biasa menggunakan teknologi sekaligus membolehkan lebih banyak urusan dilaksanakan secara dalam talian.
3: Jadi untuk ke depan ni, kita akan terus perkukuhkan sistem pendigitalan digitalan kita yang kita dah ada, sebab kita yakin bila semua urusan itu dapat dibuat secara digitalisasi, dia dapat mengurangkan banyak hassle ataupun kesukaran di peringkat penduduk. Sekarang ni kebanyakan penduduk kita pun dah lebih smart kepada IT ni. That's why saya sebut tadi, kita pun pada sistem pelesenan pun kita nak permudahkan untuk orang boleh view dia punya urusan-urusan tu secara online.
4: Baik.
3: Kita akan perkukuh lagi sistem-sistem kita ini untuk masyarakat tak payah nak bergerak banyak.
1: Beliau berkata MPHS pada masa sama akan terus menambah baik kemudahan asas termasuk laluan pejalan kaki, kemudahan di kawasan sekolah serta asas ke hospital. Usaha itu bagi memastikan pembangunan yang dilaksanakan memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat di Hulu Selangor. Sementara itu, Julaiha berkata pembangunan baharu di Hulu Selangor bukan sahaja dijangka merancakkan ekonomi daerah, malah memberi peluang kepada penduduk tempatan meningkatkan sumber pendapatan. Katanya, pertambahan penduduk susulan pembangunan baharu akan mewujudkan permintaan lebih tinggi terhadap perkhidmatan dan perniagaan setempat. Keadaan itu memberi ruang kepada peniaga kecil untuk mengembangkan perniagaan mereka. Beliau berkata MPHS komited memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai masyarakat melalui peluang pekerjaan, peningkatan aktiviti perniagaan serta penjanaan ekonomi setempat. Usaha itu turut dilihat mampu membantu meningkatkan hasil pihak berkuasa tempatan untuk disalurkan semula kepada keperluan dan kemudahan penduduk.
5: Assalamualaikum Patik, Tuan Nurhayati, Tuan Ismail dari Subang Jaya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena 25 tahun pemerintahan Tuanku. 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar Tuanku terus diberi kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negeri yang membanggakan kita semua. Semoga Allah SAW mengurniakan Tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat Jubli Perak, Daulat Tuanku.
1: Semua 6 kawasan pemantauan kualiti udara di Selangor merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap sederhana setakat 3.30 petang. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Shah Alam mencatatkan bacaan tertinggi di negeri ini iaitu Johan Setia 95, diikuti Shah Alam 92 dan Banting 89. Manakala Petaling Jaya 83, Kelang 81 dan Kuala Selangor mencatatkan bacaan 69. Bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, manakala 101 hingga 200 dikategorikan tidak sihat. Kelab Polo dan Equestrian Diraja Selangor RSPEC mahu membuka lebih banyak peluang kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenali dan menyertai sukan polo serta equestrian. Presidennya, Datuk Syed Budris Putra Jamalulai, berkata RSPEC bukan sekadar kelab keahlian eksklusif, sebaliknya mahu menjadi penghubung antara masyarakat dengan dunia sukan berkuda. Katanya, lebih banyak program sukan, pendidikan dan komuniti akan diperluas bagi memberi peluang kepada generasi muda mencuba sukan berkenaan selain membantu melahirkan bakat baharu. Usaha itu turut bertujuan memperkukuh ekosistem sukan berkuda serta menjadikan RSPEC sebagai destinasi sukan dan rekreasi yang terbuka kepada masyarakat. RSPEC yang dibangunkan di Sepang meliputi kawasan seluas 28 hektar dan dilengkapi padang polo, trek pasir, 136 kandang kuda serta arena dalaman dan luaran. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Petaling. Manakala malam, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Sing lagunya Bye Bye Bye. Selamat petang ucapkan untuk anda ya, mendengarkan 100.9 ketika ini. Okey, baiklah ya, sesama itu juga. Okey, jom kita nak dengarkan lagu Selawat Adanya sebelum kita dengarkan nanti Azan Asam.

guna ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakin.
1: Ya, insyaAllah ya ada rezeki. Jom bersama kita mengimarahkan majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Jadi insyaAllah semoga juga ya, dengan izin Yang Maha Esa, kita dapat syafaat, pahala berlipat ganda. Kita dinaungi malaikat. Sebab itu sedia maklumlah, majlis ilmu Al-Quran sentiasa dikelilingi oleh para malaikat yang membawa rahmat dan memohon keampunan untuk kita yang dapat hadirkan diri. Dalam sesama juga, bila dengar ayat suci Al-Quran, sedia maklumlah kan, dengan tarannum yang sangat indah secara sebelum jadinya, semoga dapatlah juga akan memberikan kita ketenangan emosi dan juga jiwa kepada semua yang dengar dan juga yang dapat hadirkan diri. Selamat FM cakap, selamat menunaikan salat fardu asar.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Waktu sekarang pukul 4.32 minit petang. Apakah sukan kegemaran anda? Ada orang suka bola sepak, ada orang suka badminton, jogging. Tapi ada juga yang layan sukan permotoran. Wow, Formula One. Jadi untuk hari ini 4 Oktober kan sepatutnya pukul 3 petang. Kita punya Bahrain GP kat Malaysia kita ni kan berlangsung seperti anda sudah maklum di Sepang International Circuit. Tapi dia tertunda sedikit. Kenapa perlumbaan ditangguhkan? Kita sedia maklumlah kan, disebabkan oleh hujan lebat dan juga air bertakung dekat Lita. Jadi itu antara cabaran lah yang perlu mereka tempuhi. Dan nampaknya kalau tengok secara live sekarang ni, anda pun boleh saksikan juga, okay, di channel TV OK kita. Okay, nanti kejap lagi mereka berlepas lah tu. Masih lagi menantikan isyarat. Dan kepada anda yang mungkin tak pernah, insyaAllah semoga ada rezeki lah akan datang ya. Tapi itulah, kepada pencipta Grand Prix Formula One, ini adalah pertama kali yang muncul balik lah setelah last daripada tahun 2017. Dan untuk kali ini menggunakan nama Bahrain Grand Prix dekat negara kita. Dan apa-apa kepada anda, selamat mendengarkan 100.9. Kita nak sambung balik pilihan hujung minggu.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari pukul 4.46 minit petang. Ha, dah minit petang ke belum tu? Okey, apa pun dia dalam pilihan hujung minggu. Lagu tadi tu lagu Ekspedisi Impian Seroja. Ia telah diminta oleh Awi Mak Embong. Semoga terhibur dia, ya. Okey, juga sebelum itu ada lagu Karit Akhir Kulihat Wajah Muji Rashid. Ia telah diminta oleh Sis Izan kita. Kayuh, jangan tak kayuh, sis. Dan untuk hari ni, ya, Formula One untuk edisi 4 Oktober. Tadi dia lambat sikit start lah. Iaitu Bahrain GP dekat negara kita. Jadi kenapa Bahrain Grand Prix pula, ya? Buat kat Bahrain lah, apa buat kat Malaysia? Jadi untuk pengetahuan anda, kenapa dia buat kat Malaysia, korang tak perasan, ya? Sebabkan konflik yang berlangsung, ya, konflik ketegangan Timur Tengah tu, kan? Jadi mereka tak bolehlah batalkan sebab mereka nak kena ikutlah kalender Formula One untuk tahun 2026. Jadi memandangkan negara kita ni dikategorikan sebagai antara negara yang paling aman di dunia, sebab tu lah mereka pilih negara kita iaitu di Sepang. Berkenaan pula dengan last buat tahun 2017. Jadi mereka tahulah kita ada banyak dah pengalaman sebelum ini. Jadi itulah nama dia masih lagi dikekalkan, Bahrain Grand Prix. Nanti saya kongsikan lagi, lebih lanjut lagi. Teruskan mendengar 100.9.

0: aku. Akhirnya sempurna.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada banyak radio, tapi anda boleh dengarkan Selangor FM. Bertemu dengan saya, Ani Jutaan. Terima kasih, Dau Keladi. Masa apa petang ni? Sahabat kita ada kongsikan macam-macam menu, ya. Sis Ella kita. Ani, so, selalunya kan kalau dari PD nak ke Kuala Selangor 2 jam lebih je. Dia jadi 4 jam. Sangkut. Jadi siapa yang nak KLIA dari PD tu kena dah keluar awal ni. Okey, faham. Itulah. Terima kasih lah Sis Ella Balkis sudah kongsikan yang sedang berlangsung sekarang ni, Bahrain Grand Prix. Walaupun namanya Bahrain Grand Prix, tapi itulah negara kita ni kat tempatnya berlangsungnya Grand Prix pada kali ini. Walaupun Bahrain sebagai kiranya macam negara asal lah yang menganjurkan, dan kita ni menjadi tuan rumah gitu. Jadi 22 perlumba melibatkan pelbagai negara, antaranya dari Britain, Itali, Morocco, Belanda, Australia, Perancis, Brazil, Spanyol, Mexico, macam tu kan. Untuk pemandu Malaysia ni, tahun ni belum ada. Kita doakanlah nanti ada, ya. Jadi mereka perlu habiskan pusingan dia. Kadang-kadang dia 55 lap, kadang 56 lap. Selalunya 56 lap. Tapi ni kalau tengok dekat TV, okey. Untuk edisi kali ni, 55 lap. Yang pentingnya mereka kena cukupkan berapa kilometer? 305 kilometer. Begitulah. Dan mereka ada, itulah seperti yang anda dapat saksikan di kaca televisyen dan belum buka kat TV, okey tu. Diorang perlu, kan nanti kan ada membabitkan tayar, strategi pit stop mereka kan. Lepas tu dengan keadaan cuaca, lepas tu mereka berusaha untuk elakkan kemalangan, macam-macam lah yang perlu dititik beratkan. Kita nantikan keputusannya macam mana.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia, boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya sungguh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 minit petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak permohonan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekor kaca, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 perlumbaan dilitar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, waktu sekarang pukul 5.15 minit petang. Semalam sahabat kita tu meniaga kraf tangan. Hari ni kita ada sis Sapura. Apa khabar Kak Pura? Oi?
2: Ya, yeah, khabar baik.
1: Okey, satu lagu. Jangan menangis sayang. 3, 4. Tiba eh. Bukan eh?
2: Ya, tiba. Jangan kita nervous ni.
1: Nervous ke? Alam kau nampak muka pun. Okay, Kak Sapura, kita meniaga apa? Boleh tahu?
2: Kita meniaga dessert. Dessert kita special sikit sebab dessert kita semua kurang manis. Sebab tagline kita dessert kurang manis sebab kita dah manis, tak payah manis-manis.
1: Amin. Macam tu. Antara je. Okey, dah dapat banyak dessert tu, apa lah, apa dia punya menu dia boleh tahu?
2: Okey, kalau best seller kita daripada 2012, kita buat pavlova. Pavlova kita memang kurang manis. Kita ada brownies lah. Brownies memang berhantulah.
1: Ui, seram.
2: So, tapi buat masa sekarang ni yang paling popular kan tiramisu kan. So, tiramisu pun so far best seller juga. Sebab kita memang buat kurang manis. Tapi sedap.
1: Menarik. Kalau awak punya dessert ni ada green tea, tiba.
2: Green tea? Kita cuba lagi yang tu kita. Tapi kita boleh buat. Kita
1: boleh cuba. Berapa harga ni? Dan berada saiz berapa ke saiz berapa tu?
2: Kalau macam tiramisu dalam bekas 500 ml tu baru RM20 macam tu. Kita walaupun sedap, kita jual harga-harga yang
1: mur-mur.
2: Orang kata, cik, mur-mur.
1: Kan, 500 meter pula dah. Apa tadi?
2: Panjang sangat tu, 500 ml.
1: ML, yay. Okay.
2: Bekas 500, sebekas pen.
1: Ke 500 gram eh? Lebih kurang eh?
2: Lebih sangat kurang lah. Gitu.
1: Tapi macam murah dah pula, RM20 je?
2: Murah je. Tapi kita pakai bahan premium. Sebab kita fikir macam ni, orang kadang-kadang nak makan. Tapi kalau nak beli banyak ke, nak bagi anak-anak makan, kadang-kadang mahal-mahal tak boleh nak beli kan. So kita jual mur-mur je supaya boleh ni apa,
1: beli banyak lah, boleh beli selalu.
2: Lepas tu nanti ada repeat customer, boleh beli selalu. Nanti orang suka. Tapi kalau mahal kita jual, orang tak boleh nak repeat kan. Macam tu.
1: Kan. Jadi semoga awak pun diluaskan rezeki. Kan. Customer memang suka repeat kepada orang yang macam awak lah. Maksudnya kata bahan premium tapi dengan harga B40 gitu.
2: Kan.
1: RM20 je. Lagi
2: betul.
1: Harga berapa yang ada?
2: Macam kita punya brownies pun baru RM40 satu kotak.
1: Yang kotak tu dia apa? 6 inci ke?
2: 8.
1: Wah.
2: Ya.
1: RM40 untuk 8 inci. Besar juga kan? Balik kos tak?
2: Besar. Bila kita ada repeat customer tu, orang selalu order, insyaAllah lah kita ada je balik modal, ada je rezeki kan. Alhamdulillah.
1: Jangan buat hobi je. Kira kos betul saya tiba. Ambil lah orang marah saya kan. Anis, diam. Okey, baik, diam. Okey, selain daripada brownies RM40 8 inci tu, yang RM20 tadi tu untuk pavlova, tiramisu 500 gram kan?
2: Ya, betul.
1: Nak tersebut 500 meter lagi ni, Kang.
2: 500 meter, panjang sangat tu.
1: Lagi-lagi, apa lagi ada?
2: Okey, lepas tu sekarang ni macam dekat track. Saya suka jual makanan yang viral juga. Tak ada lastik sebab orang kadang-kadang makanan viral tu kan jauh. So, kita buat juga. Buat masa ni sekarang tengah viral kek pisang. Kan keluar naik balik kek pisang. Kek sarang semut. Pun kita buat juga.
1: Oh, ada jual
2: kek
1: juga.
2: Kek pisang yang moist-moist, gebu-gebu macam tu.
1: Menarik. Okey, kalau kita nak cuci mata awak, awak punya yang aktif kat mana tu? Kat thread, TikTok,
2: kita
1: Facebook,
2: dekat,
1: IG?
2: IG lah selalunya.
1: Okey, iaitu?
2: IG kita Sugarland by Rara. Sugar SUGARLAND by Rara.
1: By Rara, ya. Walaupun makanan dia semua kurang gula, tapi dia Sugarland
2: Ya, Sugarland. Betul. Nama comel-comel gitu kan.
1: Ya, Sugarland by Rara
2: Ya.
1: Okey, ni kita jual ramai-ramai, kita follow dia. Sugarland by Rara.
2: Gitu. Ingat trademark kita, kita dah manis, tak payah makan dessert by manis.
1: Yelah, lepas tu punya IG dia tak ada belah account dia kan. Sugarland by Rara. Okey, baiklah. Sugar tu dekat awak lah kan. dia waktu dia main tekan-tekan budak-budak ni. Okeylah, nanti kita borak lagi ya.
2: Okey.
1: Terima kasih banyak Sapura.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, selamat berniaga untuk Sapura dan juga kepada anda. Semoga diluaskan rezeki banyak-banyak.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Baiklah, ya, seketika je kita dengarkan perkongsian istimewa bersama yang berbahagia Datin Paduka Mastura Haji Muhammad Pengarah Pustaka Raja Tun Uda Shah Alam menerusi segmen Merafak Kasih.
1: Merafak Kasih.
2: Itulah yang kami buat sekarang, tuan. Hasil daripada rebranding this one, tukar layout sekali. Tuanku pun kata, okay, dia nak buat lawatan kerja. Okay. First, saya jumpa tuanku adalah semasa kami buat the largest outdoor reading. Area kita dapat Mission Book of Record. Kita dapat kumpulkan orang selama sejam, duduk kat tasik dekat Pekanis tu. Tak ada artis, tak ada apa, just baca buku je sejam. Dan kita jemput tuanku datang merasmikan, tuanku naik boat. So, masa naik boat tu, saya diarahkan juga naik boat. So, dia pun tengok saya, first time dia kata, you the person in charge of the library? Yes, Patik Tuanku. Do it from your heart. Saya macam, huh? Saya dah masa tu umur saya 42 tahun. Saya dah bekerja macam-macam jabatan, marah. Tak pernah ada orang cakap dengan saya, do it from the heart. Saya macam, ini gaji. Ini special punya kerja ni kan. So, saya ingat benda tu, saya kata, yes, Patik, yes, Tuanku, I'll do it. Okay, fine. So, buat. So, dia bagi rasmi, so, saya dah happy lah. So, bila perasmian dan nak siap bangunan tu, pada kita nak, masa dia datang lawatan kerja tu, kami dah buka pada 22 Julai 2011. Sorry, 2010 kami pindah. 2011 kami buka 2 Julai. Few months after that, sebelum birthday dia, dia datang tengok. Dia kata, okay, this lawatan kerja. I only shot one, dia kata. So, saya kata, okay, tuanku. So, saya pun bawa, masa tu Datuk Zia ada, saya bawa bahagian kanak-kanak lah. Dia tengok kanak, dia jalan gini, zoom, keluar. Okay, aku tahu, alamak, ni mesti ada benda tak kena ni kan. Lepas tu, bila pergi bahagian yang normal ni, dia naik, kami terus naik ke tingkat 4. Dan kami tunjuk lah ni. The moment dia tengok ada book wall apa semua tu, dia round semua tu, sampai 2 jam setengah. Tu barulah pergi makan dekat cafeteria. So masa tu bincang, betul dia pun panggil saya tengok, duduk kat ujung cafeteria tu, dia kata, okay, now we already give you the hardware, the building. After this, you have to concentrate on the content. Maknanya books, pengisian, buat kupasan buku semua. So kita, yes, tuanku, insyaAllah. Kita buatlah. Lepas tu dah habis tu, dia start cari penderma buku. So banyaklah yang derma buku, Yayasan Al-Bukhari, Thomson Reuters, TNB, apa ni, zakat, semua kan bagi buku. So bila dia bagi, dia datang check. Dia datang check, dia tengok mana buku dah susun belum. So susun lah, last kali dia kata, okay, I want you to write, make sure that to acknowledge diorang ni, siapa yang dia. Oh, okay tuanku. So I put sticker tuanku itu. Yes, put sticker. Lepas tu dia kata, you buat satu lagi, you ambil photostat paper, paper you tulis itu, jangan koyakkan buku apa semua ni untuk kegunaan masa-masa lah. Jadi dia kata, tuanku boleh tak? Saya kata, koyak tu negative word. So dia kata, please take care of the book for the future generation. Okay, dia kata. So I pun dekat nanti saya tunjuk nanti, dia adalah sila jaga buku ini untuk generasi akan datang. In English kita buat ni. Lepas tu dia datang check, okay dia setuju. Lepas tu dia kata, how about penghargaan pada orang derma? Saya pun tunjuk ni, tuanku, masa tu kebetulan Thomson Reuters, dia bagi buku law yang harga RM300-500 satu. So dia kata, tuanku, this is sumbangan tu. Okay, very good. Dan dia tanya saya, seorang raja tanya, why actually I want you to put this sticker mengatakan sumbangan tu, why? I think because you want us to appreciate them. Yes, that is your keyword in order you do your job. So, satu dia kata, do it from the heart. Kedua, appreciation tu. So, to appreciate people. So, when you do things, appreciate, tunjukkan. So, saya kata, ui, halusnya body language tuanku ni. Dia macam saya bayangkan dia sebagai seorang, hati dia seperti seorang anak kecil yang sincere, yang dia tak ada apa interest. Jadi itulah yang saya kenal tuanku tu. Di mana sikap dia yang adab sopan dia sangat jaga. Dan dia suruh kami buat kerja daripada hati, from your heart. And dia suruh appreciate people. Bila orang bagi, kau mesti kenang, kena tunjukkan. That three things yang saya tahu. Dan yang keempat, tuanku sangat detail. Sangat-sangat detail. Tadi kan dia kata apa? Store. Kan? Dia tengok. Sampai store pun dia tengok. Sebab dia very detail.
1: Merafak Kasih. Menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku. Daulat Tuanku.

0: untuk anda yang menggelar isteri, menggelar suami, semoga pahala berlipat ganda ya, apabila menjalankan tanggungjawab amanah, walaupun tak adalah pula yang terima kasih kat kita ni. Penat masa pinggang mangkuk, penat juga cari duit katanya membantu keluarga. Tak apa, Allah Maha mengetahui. Semoga bertambah luas rezeki anda, semoga dipermudahkan segala urusan. Sesama kita menyapa, antaranya ada Pak Lang Haji Daulah. Apa khabar Pak Lang, sihat ke? Apa voice note jadi tu?
1: Assalamualaikum. DJ Anis.
0: Saya.
1: Ada berani datanglah ni, tengah jam ni.
0: Boy. Datang mana? Lori bang.
1: Okey, itu aja. Selangor FM. Pilih apa bang? From Palang.
0: Oh tu dia, from Palang katanya. Kamu bawa lori ke mana bang? Hati-hati dalam pemanduan tu. Okey, Palang ke bawa bas ke? Lagi kita ada kawan-kawan kita. Siapakah ini? Okey, wah ni first time hantar WhatsApp kot. Zainal Zul Effendi bin Abdul Karim. Ni geng-geng karuk kat highway agaknya ni ya.
2: Dalam dunia boy yang aman. Kita utuskan.
0: Yeah. Itu sahabat kita. Tujukan khas untuk orang rumah tersayang. Siapa nama orang rumah dia? Puan Rosnani binti Omar. Okey. Sedap suara awak kan? Oh, lagi yang tu turut sama berkarok sambil-sambil dengarkan lagu-lagu di Selangor FM. Siapa ni? Cik Herman. Oh, lagu tadi.
3: Hati ini hancur tak terkata.
0: Siapa yang hancurkan hati awak itu, Herman?

tiba. Itu kawan kami tahu lah. Ramai ya, hantar kan. Saya pun dah tahu ramai yang suka berkarok. Ya, saya sambil dengarkan Selangor FM ni. Okay, jom karok seterusnya. Berani ke lagu ni? Ceritakan lagu apa? Di Penjara Janji. Untuk anda semoga enjoy di hujung minggu sambil layan Selangor FM malam chill weekend.

0: Macam mana okey ke? Kan okey lagu tu. Di penjara janji. Janji tau dengarkan Selangor FM je. Oh gitu. Sebab kita ada yang cuba juga.
1: Kepitu sudah meraihkan rindu.
0: Aku yang nervous.
1: Mengucap bahagia.
0: Comel. Kasihlah untuk anda ya, yang cuba

Terima kasih lah eh. Itulah sekarang tu kita saling mencurikan. Saya curikan anda, anda curikan saya gitu eh. Terima kasih banyak. Dan ada banyak radio yang pilih tak dengar Kasang FM. Sangat-sangat saya hargai. Mana terkurang tu, mohon maaf lah ya. Yang baik tu tentulah dari Yang Maha Esa. Dan saya sendiri terbuka dengan kritikan anda, InsyaAllah. Yang mana tak okey tu, saya usaha perbaiki. Kalau ada okey, beritahu kat saya tau. Tapi jangan beritahu sekarang, nantilah. Sebab ni kan, kejap lagi kan Balong yang akan bersama dengan anda. Jadi WhatsApp tu simpan minggu depan. Hari Rabu, Khamis, Jumaat, saya temankan insyaAllah pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Untuk Rabu, Khamis, Jumaat depan ya. Sabtu Ahad 12.30 hingga pukul 6 petang. Dan juga untuk Grand Prix Bahrain ya, yang terbaru ni, sekarang mereka dah lap ke 41. Ada lagi 14 lagi mereka perlu settlekan lap tu kan. Dia total kena ada 55 lap. Itu adalah untuk yang terkini yang boleh juga anda saksikan secara live di channel OK. Dan terima kasih kepada sahabat Zaini yang berada di Pucun. Terima kasih sis. Walaupun jujur dapat join ni, tak apa, faham, kita tengah sibuk ni kan, dapat menyapa seketika, alhamdulillah. Tizai pun thank you, Mbak E kita. Dan kepada anda juga, mana juga berada, selamat mendengarkan 100.9. Sekejap lagi bersama dengan Abang Wan kita, Abang Wan kita pula, Abang Man, yang akan menemankan anda hingga pukul 12 malam. Ini lagu Anima Yuni. Dan selepas tu nanti kejap lagi ada lagu Sri Kandi, Cintaku. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Satu yang trending di Layan Hujung Minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 7.80 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan Hujung Minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Salim dengan engkau bernama kekasih. Dah pun 6.05 minit petang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Sambil terus didengarkan Selangor FM di mana juga, abang doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Terima kasih Ani, selesai sudah hai. Lepas ni dia nak pergi tolong sahabat-sahabat kita dekat SIC Sepang. Jangan buat pasal ni eh. Okey, yang menantikan untuk siapakah yang bakal menjuarai untuk Formula 1. Bahrain. Berbaki 8 pusingan lagi. Sekarang dah masuk. Mana tinggal lagi 7 lagi eh. Untuk melengkapkan 55 pusingan. Okey, anda boleh tonton di TV OK. Dan juga pastinya melalui RTM Klik. Walau di mana juga anda berada secara percuma, kami berikan kepada anda. InsyaAllah nanti keputusan semasa belum akan kongsikan kepada anda. Yang penting anda terus melekat mendengarkan Selangor FM 100.9 Pilihan Pak.

0: jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Asah otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

Kita ada Ajay dan juga Nurul dengan lagunya Keliru. Dah pun 6.13 minit petang. Dan kejap lagi insyaAllah kita nak kongsikan soalan teka-teki dalam Asal Otak di Selangor FM. Apapun nak ucapkan terima kasih sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Umi yang berada di Ampang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jumpa lagi di udara. Ya betul. Terima kasih juga untuk Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang. Selamat petang minggu apa lu. Happy Konti. Terima kasih lah hadir. Juga selamat petang juga belum terima ucapan daripada Aunty Zai. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam. Happy Konti. Semoga dipermudahkan segala urusan Balung hari ini. Dan juga yang pastinya Aunty Zai terus setia lapor diri dari tingkat 38 Apartmen Sentul Point Kuala Lumpur. Herman pun ada juga sahabat kita dari Kelang ni. Selamat petang Ahad Balung. Selamat menjalankan tugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih juga untuk Liza Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang dan juga salam hujung minggu untuk Balung dan juga semua rakan-rakan pendengar Selangor FM. Semoga segala urusan kita berjalan lancar, InsyaAllah. Amin. Alright, untuk soalan teka-teki dalam Asah Otak petang ni, okay, Balung nak bagi satu teka-teki. Berbadan kecil, berkilat-kilat, masuk air tak basah, masuk api tak basah. Ha, berbadan kecil, berkilat-kilat, masuk air tak basah, masuk api pun tak basah. Agak-agak apa Cubalah anda fikirkan. Kemudian kalau rasa nak cuba bagi jawapan, hantarkan jawapan anda ke 019-330-4425. Di pusingan yang ke-52 daripada 55 pusingan pemandu daripada Red Bull sedang mendahului pelumba-pelumba dari pasukan lain. Performa lawan GP Bahrain.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Trafik dilaporkan bergerak perlahan, Bandar Esdail Kenilai. Ada kemalangan di kilometer 280.7 arah utara dari Bandar Esdail Kenilai, menyebabkan lorong kecemasan juga terhalang. Trafik sesak 5.8 km. Selepas peradaan tol Sungai Besi ke pusat bandar, juga trafik dilaporkan bergerak perlahan juga arah selatan Sawil Kenilai. Juga perlahan dilaporkan juga di lebuh raya utara selatan hubungan tengah Elit arah selatan Bandar Serenia ke persimpangan Nilai Utara. Di lebuh raya KLK Karak Kuala Lumpur arah barat juga perlahan, Plaza Tol Bentong Kelentang dan juga Getih Sempah ke Plaza Tol Gombak juga perlahan. Di lebuh raya Damansara Pucung arah selatan Pencala ke titik air. Dan kepada anda yang juga berada di jalan-jalan persekutuan ataupun negeri yang juga ingin berkongsi info trafik anda, boleh hantarkan juga perkongsian anda ke 019-330-4425.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, itu dia Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagu Ku Mahu. 6.24 minit petang. InsyaAllah kejap lagi sama-sama kita ikuti rancangan Mawadah. Okey, untuk petang ni insyaAllah ceramah yang bakal kita dengar, ceramah yang bertajuk manfaat melakukan amalan soleh dan dalam kehidupan kita. Okey, nantikan 6.30 minit petang nanti. Antara jawapan-jawapan yang kita terima daripada Liza Ahmad, berbadan kecil, berkilat-kilat, masuk air tak basah, masuk apa, kenapi tak apa, soalan tadi lupa pula pakcik tengok balik soalan tadi, biar jelas kepada pendengar-pendengar kita. Okey, soalannya berbunyi, berbadan kecil, berkilat-kilat, masuk air tak basah, masuk api tak hangus. Okey, jadi jawapannya adalah Liza Ahmad apa? Dia suruh bagi clue. Tak tempat lah kita nak bagi clue. Okey. Percubaan daripada Cik Wan, sahabat kita dari Kajang. Jawapannya jarum malung. Itu jawapan daripada Cik Wan. Manakala Cik Ramlan pula dari Kampung Bukit Hijau Jeram, jawapannya duit silih. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Cik Ramlan yang berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk soalan teka-teki dalam masa hutak pada petang ini. Itulah jawapan yang kita cari. Jawapannya adalah duit siling. Okey, 55 pusingan untuk F1. Menyaksikan Max Verstappen dari kumpul dari peserta daripada pasukan Red Bull Racing di tempat yang pertama. Kimi Antonelli, Mercedes di tempat yang kedua. Lewis Hamilton, Ferrari di tempat yang ketiga. Charles Leclerc dari Ferrari di tempat yang keempat. Dan juga Isaac Hajar daripada Red Bull Racing berada di tempat yang kelima. Jadi tahniahlah kepada yang berjaya dalam F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026. LTDL pun dah selesai juga, nanti kita kongsikan keputusannya.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Kata orang yang tiga pula, ya Allah, dahulu aku pernah mengupah pekerja dan aku bayar upah mereka. Seorang pekerja telah pergi menghilangkan diri tetapi tanpa mengambil upahnya itu. Lalu aku laporkan wang upahnya sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Tiba-tiba pada suatu ketika ia datang menemuiku dan berkata, wahai Abdullah, berikanlah upahku dahulu. Aku menjawab, semua harta benda yang ada di hadapanmu, daripada unta, lembu, kambing dan hamba sahaya. Dia beli hamba sama. Hamba dulu pun orang beli. Unta, lembu, kambing dan hamba sahaya. Hak Arab itu dia panggil Ar-Raqiq. Adalah upahmu. Itu semua itu upahmu. Orang itu berkata, hai hamba Allah, hai Abdullah, engkau jangan mempermainkan aku. Ha, jangan duk perli, duk bersenda main kat aku. Aku menjawab, aku tidak permainkan engkau. Lalu dia pun mengambil semua harta itu dan membawanya tanpa meninggalkan sedikit jua pun. Ya Allah, jika aku berbuat demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keridaan-Mu, lepaskanlah kami daripada bahaya ini. Maka terbukalah pintu gua itu dan dapatlah mereka keluar. Jadi itulah tuan-tuan puan-puan, cerita bertawassul dengan amal saleh. Rupanya amal saleh ni dia boleh bagi kebaikan kepada kita di dunia lagi, bukan di akhirat. Tapi syaratnya kita kena buat dia dengan penuh keikhlasan. Jadi apa kesimpulan yang kita dapat ini? Dalam kitab ni dia disebut, kita Arab dia kata, nombor satu, kita dapat faham bahawa setiap benda yang kita hadapi, hendaklah kita hadapi dia dengan doa. Satu. Nah, yang kedua, kita dapat faham bahawa setiap amalan yang kita buat, biarlah kita buat dengan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita dapat faham bahawa buat baik kepada ibu bapa itu dapat membantu dan menolong kita dalam hidup ini. Ha, tuan-tuan. Dan yang ketiga, kita dapat faham bahawa orang yang dapat mengawal nafsu durjana dia itu adalah orang yang Allah kasih. Dia boleh menundukkan nafsu dia. Dan yang ketiga, kita dapat faham bahawa amanah, amanah, kesetiaan kita memegang amanah, tidak khianat hak orang itu juga adalah sesuatu yang cukup baik dapat menolong kita. Dan akhir sekali kita dapat faham bahawa beginilah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mendekati mereka. Mereka yang selalu melaporkan perkara-perkara yang berlaku ke atas diri mereka, Allah akan melihat dan mendengar laporan mereka. Jadi 5-6 benda yang kita dapat ambil faedah daripada hadis Bukhari Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita jadikan amalan harian kita baca Quran, tuan-tuan. Quran ni hak ni cukup senang. Saya pernah bercakap kepada pesawat itu, kepada pegawai-pegawai kerajaan, kita jadikan dia sebagai amalan harian kita. Quran ni, Quran besar ni, tuan-tuan tahu dia ada berapa muka surat? Dia ada 604 muka surat. 604 muka surat. Kalau kita baca sehari satu muka surat, artinya 604 hari kita khatamlah sekali Quran. Baca sekali ya. Kalau kita baca sebelah ni dalam masa 2 minit ya. Wattaba

0: يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
1: Baca semua kosa. 2 minit tak bolehkah kita ambil masa 2 minit sehari baca Quran? 2 minit bukan 2 jam.
0: Kalau kita baca tapi tiap-tiap hari, lepas subuh, kalau lepas asar, kalau lepas mana, sehari baca sebelah muka surat. Jangan sampai selai 2 muka surat dak belakang. Satu,
1: kita akan habis dalam masa 1 tahun 8 bulan 13 hari. Khatam sekali. 1 tahun 8 bulan 13 hari. Khatam sekali. 1 tahun 8 bulan 13 hari. Khatam sekali. 1 tahun 8 bulan. Allah.
0: Kalau kita baca sari selai depan belakang, dia akan ambil masa 4 ke 5 minit. Saya duduk try dah kiri.
1: Kita akan habis, kita akan khatam Quran dalam masa 9 bulan 13 hari. Khatam sekali.
0: Kalau kita baca 2 lai, saya duduk baca lah 2 lai. Sehari 2 lai. Tak boleh baca pagi. 2 lai. 2 lai ni dah ambil masa dalam lebih kurang 7 minit. 4 muka surat. Takkan 7 minit pun tak boleh bagi dengan Quran. Saya tak tahu nak kata apa.
1: Duk kedai kopi tengah 2 jam.
0: Sembang bohong je. Bukan ada betul. Quran nak bagi 7 minit sehari tak boleh. Masa tu cukup berharga di sisi Allah. Quran baca dah 1 huruf dapat 10 pahala. Kalau kita boleh bagi baca ni, kita baca 2 lai, 4 muka surat, kita akan habis di dalam masa 5 bulan 2 hari. 5 bulan 2 hari, khatam sekali. 5 bulan 2 hari, khatam sekali. 5 bulan 2 hari, khatam sekali. Kalau boleh baca sehari sejui, 30 hari, khatam sekali. Hati tu sah lah, hati tu. Tak ada biji mata saya.
1: Ambil 2 minit setengah, ataupun 5 minit, ataupun 7 minit.
0: Saya tak tahulah, saya duk habang kat diri saya. Kalau hang 7 minit dengan Quran pun hang tak boleh. Hang tak usah duk sembang lah. 7 minit dengan Quran pun tak boleh. Cakap berjuang Islam tapi 7 minit dengan Quran pun tak boleh bagi. Untuk nak bersih jiwa kita, untuk jadi amalan kita.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Kalau kita sakit tak boleh baca dah, tapi kita mula start lah law ni. Daripada hari ni aku nak start, aku nak baca. Baca-baca sebulan kita sakit lumpuh tak boleh baca, tak boleh. Ha, Allah kata kat malaikat, hang tulis pahala macam dia duk buat tiap-tiap hari. Pasal dia tak boleh, dia duk buat tapi dia tak boleh buat sebab dia sakit. Sampai mati kita dapat pahala. Tak keuntung, kita dapat pencen sampai mati. Tapi kalau kita tak mula start, lumpuh baru nak mula, pakai tak nak. Balik ni start. Janji dengan diri, janji dengan diri, aku tiap-tiap hari mesti baca Quran. Mesti tu ikut 2 minit kah, 5 minit kah, 7 minit. Tak usah sampai 20 minit lah tu. Ha, 5 bulan 2 hari khatam sekali. Ajak kawan, jom kat Ngah, bagaimana nasi Arab malam ni? Boleh? Boleh. Awak hang kenuri apa? Khatam Quran dah kat Ngah. 5 bulan 2 hari khatam. Duk 5 bulan 2 hari pula buat kenuri pula. Kita nak kena didik diri kita buat. Saya dia buat lama dah. Tiap-tiap hari habis-habis kurang 2 lah, 7 minit ha. Itu pun tak sangat lama tu, masa lagu 7 jam lah. Tak boleh, kena buat. Ni amalan kita. Siapa nak tolong buat kat kita? Ha, saya tak apa, saya driver, saya naik atas kereta, saya kira hak lain pula. Quran saya 2-3. Hak 2 lay tu, duduk di rumah, tu saya tanda 2 lay. Hak atas kereta saya baca, sari selai atas kereta. Tapi saya ulang satu ayat 3 kali. Artinya kalau saya khatam sekali, artinya saya khatam 3 kali. Satu ayat saya ulang 3 kali, supaya nak bagi lekat ayat tu. 3 kali ke 4 kali. Maknanya kalau kita baca satu muka surat, artinya kita baca 3 muka surat. Ulang ayat. Lebih-lebih surah-surah yang payah-payah tu. Surah Yasin tak apa, kita duk baca Baqarah tak apa, An'am tak apa. Kalau baca surah Ankabut, dia kalang kelabut. Ha. Nama apa Ankabut dah. Ha. Itu kena ulang banyak kali. Ha, jadi kita ulang banyak kali. 3 kali ke 4 kali. Supaya surah tu mudah kita baca. Kita jinakkan diri kita dengan Quran. Kita tua-tua dah, adik kakak sekalian. Bukan kau yang muda. Berjalan ke kubur dah kita. Cuma tunggu usat. Dia kata hujan tak apa nak boleh pergi lagi. Hal lama sikit. Hal tak ada hujan tu dia sampai kubur dulu pada kita. Nah, kita ni dia tunggu usat awak. Awak tak pergi. Dia kata tak apa boleh pergi hujan lebat tunggu usat. Ha. Tapi kesimpulannya kita sedang berjalan ke kubur lah masing-masing. Kita masuk kubur, orang pergi kambih kita. Orang tak ingat dah kat kita. Percaya, orang tak ingat dah kat kita. Orang tak ingat kita. Mereka ingatlah sebulan ke 12. Lepas tu, mereka lupa. Hak kita buat, hak kita buat, hak kita buat, hak tu lah kita. Jangan haram lah anak ke cucu ke apa. Kalau mereka buat, mujur. Kalau mereka lupa, kita ada dah hak kita duk buat. Nah, ni saya pesan diri saya lah. Pesan kat semua adik kakak semua, jadikan amalan harian kita dengan Quran. Hal lain kok payah. Nah, nak derma-derma pun duit ketak surah tak pernah masuk dalam paket, itu cerita lain. Ha, ni hak Quran ni, hak mudah kita buat. Quran duk derma, hak tulis besar ada, hak tulis kecil ada, hak macam-macam bergantung makna, tak gantung makna, semua ada. Ha, kita takut Quran mendakwa kita. Quran ada 5 buah di rumah ustaz, tapi satu pun tak buka. Quran kata di depan Allah di akhirat, Allah dia beli aku saja tapi haram tak nak buka. Ni ada muka surat hak tak terbuka apa lagi ada. Ha, duduk di belakang. Ha, itulah lebih kurang. Nak kata boleh tiang ke, nak kata apa, ikut sukalah. Tapi untuk kebaikan kita semua, kita jadikan, kita dekatkan kita dengan Quran. Sebab bulan puasa dulu kita bulan Quran. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita dekat dengan Quran Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua, surau-surau kita ni kena buat program gini. Saya duk sebut dah. Surau tu biar ada. Tiap-tiap hari baca Quran. Mana? Pas maghrib ke surau, baca Quran, kita baca Quran lah, kita baca seorang semuka ni ikut saya. Wa ma li la a'budu alladhi, ikut semua. Tiap-tiap malam pas maghrib kan, orang hak pincin-pincin tak boleh baca Quran, benda kata aku nak pi kan, duk tu boleh tumpang juga dia, aku nak pi depan muka nak baca seorang-seorang. Mai pak cik mai baca depan saya, saya nak tengok. Cerah pasal depan. Dia tak mai dah. Tapi kalau baca ramai-ramai dia duk selam dalam tu, dia kadang boleh, dia kadang tak boleh. Ha, 2-3 kali, 2-3 minggu, 2-3 bulan, dia cekahlah sikit dia tu. Dia pun berasa, eh, jom-jom balik, jom balik. Aku tak boleh ni, lepas maghrib ni, dari baca Quran ni, surah aku nak kena pergi. Hampa. Dia dulu kerja, dia tak baca Quran, mengaji bahasa Inggeris, duduk di London, di mana, tak boleh Quran. Tapi dia dah pincin dah, dia baca Quran ke mana. Cakap tu lah. Kita buat program di surah. Baca, ustaz, ya, malam ni kita ceramah, ustaz nak ceramah. Tapi belum ceramah, ustaz baca dulu Quran. Lah muka sudah kami duk buat, untuk 7 minit. Ustaz baca. ikut sudah tahu kita ceramah. Jadikan amalan tiawi. Ada surau duk buat belah kolah nerang tu. Dia buat duk buat. Setahun, tengah dua tahun dia berkhatam Quran-Quran sekali. Duk baca sekali muka surat. Tapi baca ikut. Baca ikut. Baca ikut. Hak tak boleh baca Quran pun duk pandai ada sikit lah. Dia pandai ada sikit. Pasal? Oh, hak ni baca lagu ni. Wa ma liyala. Kau kata wa ma liyalu. Dia pun boleh baca Quran ni. Minta maaf lah ni, pencin-pencin, tengah tu dia tak dan dulu, dia tak dan buat apa. Dia nak pergi mengaji, nak bertalaki depan orang, apa tu. Dia pun malu, dia tua. Lama-lama duk, tak boleh, tak boleh lah. Tapi kalau kita ada program tu buat di surau, buat di masjid, datang kuasa surau, fikir benda tu semua, insyaAllah ada perkembangan. Boleh bantu dia. Aku qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang, 7.06 minit malam. Zon 2, Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 7.08. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.07 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang. Kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Dirgahayu Tuanku. Temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
5: Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.

Putrajaya, Leonard Jash melakar sejarah peribadi apabila muncul juara keseluruhan di Tour di Langkawi 2026 selepas perlumbaan berstatus Pro Series. Pro itu melabuhkan tirai menerusi peringkat yang ke-8 hari ini dari Muar ke Putrajaya. Jadi pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat meninggalkan pencabar terdekat Eval Balestone dari tim Caja Roll Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat manakala rakan sepasukannya Jan Castellon di tempat ketiga dengan 42 saat di belakang. Itu untuk LPDL. Okey, manakala untuk Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain Malaysia 2026 tempat pertama dimenangi oleh pelumba dari pasukan Red Bull Racing Max Verstappen. Okey, tempat kedua Kimi Antonelli dari pasukan Mercedes AMG Petronas, manakala tempat ketiga Lewis Hamilton dari pasukan Ferrari. Dan Spang sekali lagi membuktikan aura Formula 1 masih lagi kuat, ya, masih lagi cukup kuat apabila Grand Prix Bahrain yang berlangsung di SIC Spang hari ini mencatat kehadiran hujung minggu sebanyak 261 ribu penonton. Dan sedikit fakta yang buat kita tersenyum, ya, Max Verstappen ni adalah juara terakhir pada 2017. Kini selepas 9 tahun beliau muncul juara kembali, dan ketika muncul sebagai juara pada 2017 usianya baru 20 tahun, dan kini selepas 9 tahun dengan umur 29 tahun menjadi juara kembali. Dan lebih menariknya, ia juga mewakili pasukan yang sama ketika itu dan sekarang, Red Bull Racing Club. Jadi tahniah sekali lagi daripada kami di Selangor FM untuk semua pemenang-pemenang LPDL dan juga Formula 1 GP Bahrain.

Tanya sama itu Hot Hot kata Dr. M. Nasir menghiasi layan hujung minggu di Serang FM. Okey, petani, alhamdulillah dua acara bertaraf dunia telah pun berlangsung dan telah pun selesai acaranya. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pemenang-pemenang untuk Litua di Langkawi dan juga tahniah juga untuk pemenang-pemenang untuk Formula 1 Bahrain Grand Prix Malaysia. Okey.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

Selamat menaikkan solat fardu maghrib daripada kami di Selangor FM, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu insyak malam ni bagi zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang 8.15 minit malam. Zon 2 Sabah Brunei dan Kuala Selangor 8.17 minit malam, manakala bagi ke zon 3 pula Kelang dan Kuala Langat 8.16 minit malam. Merusi kata-kata hari ni, kemarin dia tidak solat tapi hari ni dia belajar untuk solat. Kemarin dia tidak menutup aurat tapi hari ini dia belajar untuk menutup aurat. Kemarin dia buat maksiat tapi hari ini dia dah mula bertaubat. Jadi selagi nyawa di kandung badan, pintu taubat sentiasa terbuka untuk kita. Tak ada istilah terlambat nak memahami agama, tapi mulakan dengan langkah yang kecil. Bismillah, hijrah itu istiqamah.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan

Lagi layan hujung minggu di Seri FM pun 7.39 minit malam di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Jadi hasil rundingan Kerajaan Malaysia dan juga Myanmar, 1476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur berperingkat dan juga berperi kemanusiaan, dengan mengambil kira juga aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu yang terlibat. Jadi langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Tengok orang luar pun suka datang ke negara kita, okay? Jadi kita sebagai anak watan, terus kita tanamkan sikap kepada orang cintakan tanah air kita sendiri, okay? Bersama dengan Datuk Jamal Abdillah, ini dia lagu yang berjudul Syukur. Mengasih layan hujung minggu di Selangor FM, pilihan tepat.

sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Trafik dilaporkan bergerak perlahan antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan arah utara, Tapah ke Bidur, Bidur ke Sungai dan juga Lembah Beringin ke Bukit Taga. Di Lebuh Raya Utara Selatan juga arah utara dilaporkan bergerak perlahan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar arah selatan, Kajang ke Bangi, Nilai ke R&R Seremban, Senawang ke Pedas Linggi dan juga dilaporkan juga untuk makluman anda yang dalam pemanduan ketika ini di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Elit arah utara juga perlahan Bandar Serenia ke KLIA, juga perlahan di Lebuh Raya Kuala Lumpur ke arah KLK arah barat, Plaza Tol Bentong ke Lentang dan juga ke Tiga Sempah ke Plaza Tol Gombak. Di Lebuh Raya Damansara Pucung juga perlahan arah utara Pucung Utama ke Pucung Intan dan juga Taman Megah ke SS2 dan juga arah selatan Pencala ke TDDI. Jadi kepada anda yang sedang memandu di jalan-jalan persekutuan maupun negeri, kalau juga ingin berkongsi info trafik, anda boleh kongsikan saja, hantarkan ke 019-330-4425.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Pukul 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Festival Makanan Mega Selangor tarik pengunjung F1. Tanah jadi tapak sampah haram berdepan rampasan. Bersama-sama saya Zainara Hazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Festival Makanan Mega Selangor 2026 SMFF26 yang berlangsung selama 3 hari di Mixed Outlet Park KLIA berakhir hari ini. Penganjuran itu menyasarkan lebih 10,000 pengunjung dengan lebih 60 vendor makanan dan minuman mengambil bahagian. Esko Pelancongan Dato' Ng Swee Lim berkata, pemilihan lokasi berkenaan bersempena kepulangan perlumbaan Formula 1 F1 ke Litar Antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menurutnya, penganjuran serentak itu membuka peluang kepada peminat F1 dan pelancong meneroka pelbagai tarikan serta sajian tempatan Selangor. Sementara itu, Dato' Ng Swee Lim berkata Festival Makanan Mega Selangor 2026 SMFF26 menjadi platform mengetengahkan kepelbagaian warisan dan keunikan makanan tempatan kepada pengunjung termasuk pelancong antarabangsa. Katanya, festival tahunan itu dianjurkan di lokasi berbeza sebagai usaha mempromosikan makanan tempatan dan tarikan pelancongan negeri. Sambutan bagi penganjuran terutama sebelah malam turut menggalakkan dengan sebahagian pengunjung singgah mendapatkan makanan sebelum meneruskan perjalanan ke Litar Antarabangsa Sepang. Festival 3 hari itu menghimpunkan lebih 60 vendor yang menawarkan sajian tradisional, moden dan hidangan semasa. Pemilik tanah persendirian di sekitar Kampung Seri Sentosa dan Kampung Harmoni Kuala Selangor berdepan tindakan rampasan sekiranya gagal membayar kos pembersihan tapak pelupusan sampah haram. Pegawai daerah Kuala Selangor Muhammad Rais Rizwan berkata kerja pembersihan akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kos berkenaan dituntut daripada pemilik tanah. Katanya notis 7A dan 8A telah diserahkan beberapa bulan lalu namun pemilik gagal membersihkan dan memulihkan kawasan dalam tempoh ditetapkan. Beliau berkata pihaknya akan bekerjasama dengan Woolworths Holding Berhad dan KDEB Waste Management bagi melaksanakan kerja pembersihan di lokasi terbabit. Majlis Perbandaran Kuala Selangor sebelum ini turut menutup 10 laluan masuk yang dipercayai digunakan lori dan jentera berat untuk membuang sampah secara haram.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat, ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah Patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat tuanku, patik merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
1: Pesta Warisan kembali diadakan di Kelang bagi tahun keempat sebagai platform memperkenalkan kepelbagaian budaya dan warisan tempatan kepada generasi muda. Pengarah Jabatan Kemasyarakatan Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK Azhar Samsudin berkata program dua hari itu mengetengahkan permainan tradisional, makanan warisan dan gastronomi masyarakat Melayu, India dan Cina selain aktiviti menggiling yang memberi peluang pengunjung mengenali kaedah penyediaan makanan menggunakan lesu Sombato. Katanya pelibatan golongan muda amat menggalakkan sekaligus membuktikan warisan tradisional masih mempunyai daya tarikan apabila diberi ruang untuk diterokai secara langsung. Hampir 1,000 pengunjung hadir pada hari pertama manakala sekitar 2,000 pengunjung disasarkan sepanjang program. Litar Antarabangsa Sepang SIC mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk kembali menganjurkan Formula 1 F1 sekiranya peluang itu diberikan pada masa hadapan. Presiden Persatuan Pemotoran Malaysia Malaysia Tan Sri Mozani Mahathir berkata, pengalaman SIC menganjurkan Formula 1 sebelum ini masih utuh, namun keputusan untuk membawa kembali perlumbaan itu bergantung kepada kerajaan. Katanya, impak ekonomi dan kesan berganda F1 terhadap negara perlu dinilai, termasuk manfaat kepada sektor pelancongan dan perniagaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dan pagi esok dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Pilihan terbaik, 100.9 FM.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.15. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.17. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.16 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Di Lebuh Raya Utara Selatan plus arah selatan, trafik dilaporkan bergerak perlahan arena arus Sungai Perak ke Terowong Menora, Tapah ke Bidur, Bidur ke Sungai dan juga perlahan Lembah Beringin ke Bukit Taga. Manakala arah utara juga dilaporkan bergerak perlahan Pedas Linggi ke Podison dan juga selepas Peratur Sungai Besi ke pusat bandara. Selatan juga perlahan Pedas Linggi ke Simpang 4 dan juga Simpang Renggam ke Kulai. Yang seterusnya juga dilaporkan di Lebuh Raya Elit arah utara, KLIA ke Gamudakov juga trafik bergerak perlahan, juga perlahan Lebuh Raya Karak arah barat, Plaza Tol Bentul Kelentang dan juga Getih Sempah ke Plaza Tol Gombak. Seterusnya di Lebuh Raya Damansara Puchong, trafik dilaporkan bergerak perlahan arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan dan juga arah selatan Pencala ke TTDI.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Kita tadi pun menangkan lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda. Lagu-lagu yang ramai kenangan mesti Retro Mania di Selangor FM. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita, Umi yang berada di Ampang. Nak ucapkan salam insya untuk semua rakan-rakan pendengar Selangor FM. Terima kasih juga untuk Wawai Daufullah. Assalamualaikum Balung. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih banyak juga Cik Lia dari Perlis pun hadir. Wah, lagu terbaik Balung. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasihlah Cik Lia. Dan ini yang perlu nak kongsikan kepada anda, seperti mana yang viral tular mengenai adik Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang terbunuh disyaki akibat dibunuh. Jadi ini yang terkini, jenazah Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia disyaki akibat dibunuh selepas selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam di Kampung Parit Asyad sebentar. Jadi suasana bertukar pilu apabila pada ada ahli keluarga yang tak dapat menahan sebab akibat bila mana sebaik saja jenazah dia baru masuk ke dalam rumah dan juga diberi peluang ahli keluarga menatap buat kali terakhir. Allahuakbar. Okay, semoga keadilan untuk adik arwah adik Irene Sofia. Kita doakan semoga rohnya dicuci rahmat dan juga ditempatkan di kalangan mereka yang beriman, insyaAllah. Amin.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, Mak Long rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya Mak Long, jawapan Mak Long, Mak Long nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini? Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenico Cicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Keperkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku, Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tata yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Okey, Abang Long pilih lagu Nata Wastawa ni. Sudikah awak mengikut saya? Lagu dan daripada Udit Narayan dan juga Sumanggali, ada juga versi Kartik pun ada juga eh. Kalau satu lagi versi Kartik dan juga Sunita. Tapi untuk malam ni belum keudarakan lagu persembahan daripada Udit Narayan eh. Dan juga Sumanggali. Okey, lagu ni dari filem Mas, filem tahun 2004 yang dilakonkan oleh Nagarjuna Keni dan juga Joytika. Alright. Selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Kita kembali berhibur dengan lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu rumpun India, musik poli-poli di Selangor FM. Jadi di mana juga anda mendengarkan Selangor FM, okey, abang nak cakap ribuan terima kasih kerana anda memilih kami di gelombang 100.9. Dan selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang mendengarkan Selangor FM menerusi RTM pelik, macam sahabat kita yang berada di Perlis, Cik Lia Awai, dia masuk malam ni. Terima kasih banyak Cik Lia, harap siaran kita jelas kat sana. Juga anda rekan-rekan kita yang dalam perjalanan juga ya, belum terbangkan anda, terima kasihlah memilih frekuensi kami di 100.9. Okey, bagi biasa untuk waktu ini sampai pukul 11 malam, inilah segmen yang diberi nama Koli Boli Selangor FM. Pilihan tempat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Koli-boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

suara yang cukup manja Lata Mangeshkar. Lakunya pula jelita kajul. Ini lagu dari filem DDLJ, Dilwale Dulhania Li Jayenge. Okay, maksud lagu ni dalam di dalam mimpiku. Okay. Alright, apapun yang pastinya, selamat malam untuk anda, rakan-rakan kita yang terus didengarkan Selangor FM. Kalau nak order lagu, hantarkan saja permintaan anda ke 019-330-4425. Terima kasih Izan ya, yang dalam perjalanan bawa penumpang ya, pack dari Sarawak ni belum. Enjoy dengan lagu ni ya. Terima kasih lah ya, wahai-wahai penumpang sekalian. Bagi bintang yang terbaik lah untuk pemandu anda. Okay, ini terbaru daripada Suri Goshal dan juga Arjit Singh, Jai Jai Ram.

0: jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425.

Lagu yang dikatakan menjadi fenomena dalam industri filem Tamil. Filem yang berjudul Three dan lagu ni judulnya Why Discovery Day, okay? Kenapa awak marah sangat dengan saya? Itu bukan pertanyaan Anna Balong, tapi itulah makna di sebalik lagu yang baru saja kita dengar, okay? Jadi Anna Balong mengharapkan anda semua terhibur lah dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda. Sekarang dah pun 10.24 minit malam, okay? Banyak lagi lagu-lagu best menanti anda. Jadi terus mekat dengarkan Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor. Pastinya koli-boli hingga 11 malam.

Eh, moga Kak Ruby sama kita yang berada di PJ terhibur menangkan lagu dari filem Nasib Meri Nasibi Me. Dah pukul 10.35 minit malam, sekejap je eh. Dah dekat pukul 11 dah kan. Dan malam ni juga Abang Lu nak kongsi satu fakta lah eh. Buat perbandingan pelakon-pelakon yang sekarang ni eh, dengan pelakon-pelakon era 90-an ya. Kalau kita tengok, ramai pelakon-pelakon baru selalunya akan milih watak hero yang romantik ataupun baik hati ya. Dia nak memikat hati peminat lah ya. Bila kali pertama mereka muncul ya, dalam industri perfilman. Namun, lain pula kisahnya dengan Arbaz Khan ya. Arbaz Khan ni dikatakan sanggup mengambil risiko besar dengan memegang watak antagonis ya, untuk filem lakonannya. Boleh katakan keputusan berani mati ini jarang dibuat lah ya, oleh pendatang baru dalam industri perfilman Bollywood. Okay? Pada waktu itu, nama risiko yang ia ambil oleh Arbaz Khan ni ternyata sangat berbaloi ya, apabila lakonannya berjaya membuatkan penonton berasa seram sejuk. Melihat dia punya kekejamannya, macam kalau kat Malaysia macam apa, Abang Jamali kita lah. Ha, eh? Berarti juga berjaya merangkul anugerah film fair untuk kategori watak jahat terbaik hasil daripada persembahan yang cukup meyakinkan. Jadi ramai yang muji cara dia membawa watak suami. Nah, obsesi sampai ke penonton pula rasa benci melihat wajahnya. Okay, macam Mazharani, eh, macam Nizam Zaidi kan. Jadi berusia filem Darar eh. Dalam cerita dia mengisahkan tentang kehidupan pasang suami isteri yang kelihatan cukup sempurna dan juga bahagia pada pandangan orang luar. Namun hakikat yang sebenarnya isteri ini hidup dalam derita kerana suaminya seorang yang panas baran dan juga cemburu buta. Jadi setiap hari wanita Malang ini terpaksalah menahan seksa fizikal dan mental akibat perangai gila suaminya yang terlalu mengongkong dan sebabkan tak tahan dengan layanan buruk si suami. Jadi si isteri ini nekatlah memasukkan kematiannya sendiri semasa satu kejadian ribut di laut demi nak melarikan diri, dan dia kemudiannya cuba memulakan kehidupan baru yang lebih tenang di tempat lain dan juga bertemu dengan seorang pelukis yang ikhlas menyayanginya. Jadi malangnya ketenangan itu hanya sementara apabila suaminya dapat tahu pula yang isteri dia masih hidup dan mula memburunya kembali. Jadi filem yang diinspirasikan daripada naskah Hollywood ini kekal menjadi antara thriller psikologi yang cukup ikonik diingati sehingga kini. Jadi kalau anda belum sempat lah kita orang menonton filem Darar ni, anda boleh cari pertandingan mantap Jui Chawla dan juga Arbaz Khan berjaya menghidupkan suasana tegang dan juga cemas membuatkan penonton tak senang duduk sehingga penghujung cerita. Jadi kita mengharapkan RTM TV2 juga mencari filem ni dan menyiarkan kembali untuk peminat-peminat filem Hindi.

Sarwarhan dan juga Sartasan, Anikara Babu. Lagu dipetik dari film lagunan Amir Khan, Jarau dan juga Siddharth Ara Kapoor. Okey, lagu yang dipetik dari filem Dangal, okey, filem yang diinspirasikan daripada kehidupan Mahavir Singh Pogat bekas Ali Gusti yang melatih anak-anak perempuannya Jita Pogat dan juga Babita Kumari. Dan filem ini dipuji kerana membawa mesej tentang perempuan juga mampu mencapai kejayaan jika diberi peluang, latihan dan juga kepercayaan.

Kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kes kematian pelajar perempuan di sekolah Yong Peng di Batu Pahat, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di kampung Parit Selamat petang tadi selepas selesai urusan bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Keluarga Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dalam pada itu berharap siasatan terhadap kematian pelajar berkenaan dilakukan secara menyeluruh dan individu yang bertanggungjawab dikenakan hukuman setimpal. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaga beliau ketika berusia 9 tahun.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Katanya kali terakhir beliau bersama Irene Sofia semalam sebelum cucunya memaklumkan untuk bersiap menghadiri kelas tambahan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsyad memaklumkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kematian Irene Sofia. Jelas beliau, remaja lelaki berkenaan ditahan sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian itu. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kematian Irene Sofia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Tegas Datuk Seri Anwar, siasatan tersebut perlu bagi mengenal pasti punca kematian dan perkara sebenar yang berlaku. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan tersebut. Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan semua aspek berkaitan kejadian tersebut sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Datuk Fatul Bari Mat Jaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Keperkembangan luar negara. Seramai 244 warga asing, kebanyakannya warga China, ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao, warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Perlumbaan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula One di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspa Team, manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letu di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Jass melakar sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Balderstone dari Kaha Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz, menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai 2 daripada 3 kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Eh, Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
1: Eh, Ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 7.80 bermula 6 petang. Koni Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Hai, selamat malam tuan dan di mana juga mendengarkan siaran Sang FM. Terima kasih. Moga terhibur mendengarkan sajian daripada kami seawal pagi pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam setiap hari dengan lagu-lagu yang disusun ya. Dan juga rancangan-rancangan yang kami sediakan kepada anda. Jadi kami mengharapkan agar anda semua menjadikan Sang FM sebagai radio nombor 1 di hati anda. Itu adalah terbaik.

Siaran dengan lagunya di Balai Asmara ataupun 11.26 minit malam. Yang pergi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain tadi dekat SIC Sepang, macam mana, dah sampai rumah ke belum? Almaklumlah ya, terlalu ramai sangat menyebabkan kesesakan yang luar biasa. Ada yang sanggup berbasah hujan bila perlawanan ditunda disebabkan hujan lebat.

Nikias Ria dengan Mengapa dah pukul 11.45 minit malam. Okey, kesesakan luar biasa juga dilaporkan di sekitar litar antarabangsa Sepang SIC dan juga laluan keluar menuju Kuala Lumpur, dan dilaporkan juga sesak sekitar lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA selepas berakhirnya perlumbaan Formula 1 K Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026 yang berlangsung hari ini. Meskipun hampir 6 jam ya selepas perlumbaan tamat, dikabarkan ribuan pengunjung dilaporkan masih lagi berada di sekitar kawasan litar dan juga hub pengangkutan awam bagi menunggu giliran untuk pulang ke destinasi masing-masing. Itu cerita untuk hari ini saja. Jadi bawa tenang, bawa sabar, nak buat macam mana. Dia satu dunia, bukan saja Malaysia, bukan saja di negara kita, satu dunia tertumpu.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, lagu dengan Damia, lagu yang berjudul Pasrah. Nampaknya dah sampai ke penghujung ya. Belum temankan anda untuk hari ini. Mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Jadi harapan daripada belum agar anda semua terhibur. Minta maaflah kalau ada salah dan juga silap ataupun yang mana tak berkenan di hati anda. Kami barisan menyampai untuk hari ini. Mohon maaf kepada anda semua. Bermula daripada Ad, Anis dan juga Abalong yang terakhir. Jadi insyaAllah banyak umur Abalong akan kembali lagi temankan anda di siaran yang akan datang. Jadi selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terimalah bunga serait. Kukira tunas, ku kan jadi bambu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan malam ini anda sekali lagi berteman kan saya Izzy Marzauki dalam segmen Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza sebentar tadi, 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hatinya.

Itu dia tadi persembahan daripada Jin Bara dengan kita, kawan. Dan kadang-kadang, saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini adalah 88.5, dan juga di sekitar Lembah Kelang adalah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui decoder MyTV, salurannya ialah 80701, dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: dan juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tuni Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 18 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapan buat semua pendengar. Selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya, selamat malam geng burung hantu semua. Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM. Hadir dari Kampung Gajah, Perak. Terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya, terbaik buat semua pendengar GB. Semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Sue juga ada malam ini hadir menerusi National Gang Burung Hantu, katanya, selamat berkonti di segmen National Gang Burung Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tun Dr. Philip Maling. Selamat bertugas, katanya, sehingga 6 pagi nanti. Hadir lapor diri di geng burung hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Nordiana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng burung hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng burung hantu. Jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani bin Patola juga, katanya, ada poster GBH ni, cantik posternya, belakangkan geng burung hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya, dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng burung hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari Kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.28 minit pagi ketika ini. Dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1, manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatan lah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapat pelindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, pelindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan dan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjungan, beliau berkata demikian ketika menerima kunjung hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana pelindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni, selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding wis yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan barang berlaku, mengelakkan lakunya sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Mi dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 bersama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami National FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBH, layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan. Kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami National FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak National FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar National FM, semoga semua bahagia dan ceria selalu. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini, Jordan Jimmy Tangai, katanya ada kata-kata, jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin dan juga geng-geng Burung Hantu semua terus setia mendengar National FM, Geng Burung Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya Abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan National FM, Geng Burung Hantu. Ada gambar-gambar tersampai, agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi, hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Ipoh Mari, Tarak Sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, selamat bersiaran layan nasional GBS, National FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best. Katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapannya. Mak Anda Izzat katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja dengan lagu-lagu yang sedikit, siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Dumang.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlumbaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang. Dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya, jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu, 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Mark Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategik bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, terutama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlumbaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlumbaan terpaksa dihentikan ketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini, sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun hadapan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah, sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu. Ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Buruh Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Katir. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun. Dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini memangnya kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita turut bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini, mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk meniaga di sebelah pagi nanti, yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.09 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2 ke-20, menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasya itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho, menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontingen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating as One with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontingen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasya sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan atlet-atlet negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pun 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan bermula petang tadi, dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah, katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah kan, lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada abang apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagi lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBH, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH, luncur mancap mantap GBH sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zeng Hin, kerja kena semangat dan dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Apokono Ejang. Lagu Apokono Ejang hari ni tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pak Su Omar katanya, selamat bertugas di konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya, dengan diiringi ucapan. Ini bukan ucapan ni, ini pantun ni. Buah mempelam, buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita. Ini dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya, lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okay. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okay? Dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita. Kan kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk meniaga dan sebagainya, kan ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan, ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit, kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua, kan, tak kisahlah, kan. Mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga, kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima National Gang Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun, yang mana tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak, mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga, mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita, peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sambil-sambil itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesianlah kepada, contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi, bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa. Kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda, seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat, pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik. Beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tibalah kata ada LHDN call. Call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scammer yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersial ibu pejabat polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun skamer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada anda lagu-lagu Malas Segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. National FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itu tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Alkai Yannick Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga lah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yalah kan, hari ni hari Isnin, yalah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada Monday blues sikit lah, malam-malam nak bangun kan. Jangan yang dah bersiap nak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah anak-anak tu, nak menghantar anak ke sekolah. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dev dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Anda bertemankan Izzy dah 5-8 minit pagi ketika ini. Di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap nak ke tempat kerja, nak menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati kita ada Marsa Saleh, kita ada Nikmas, ada Abdul Jalil Tahir, Siti Hajanatul Rahim Jannah, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masiah Rasul, Sufian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Saliah PI dan juga Amma II. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali, Nuh, Muslimat tu. Yang duduk atas, yang duduk bawah ni. Sampai dua tempat dia pengkongka. Atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni. Mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tengok lah, Nabi sebut, man dala ala khair, falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpah, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair, man da'a ilal huda, kana lahu minal ajri, min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duk himpun pahala tu setiap hari? Nuh, isteri. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun sembahyang subuh, tuan-tuan bangun sembahyang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun main subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun bangun tak? Panggil saya ke? Tak lah tu. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu pagi-pagi. Habis satu blok bangun, semua orang main subuh, pahala kat dia seorang banyak. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah. Setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni, yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, duduk rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dikutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah. Ni tak ada apa nak komplain lah. Ni duduk ujung kaki suami, suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi. Duduk ujung kaki, suami duduk khah lena, dia duduk kata, semua ai, semua ai, semua saya, semua saya. Ai letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun. Sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya. Saya penat tau tak? Suami tu letih. Tau-tau terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak, tidak, tidak, tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia, tengok lantai pahala kat dia, tengok pakaian pahala kat dia, tengok tandas, tengok dapur, tengok apa saya kat rumah tu, semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit banyak kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia, takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu. Kita duk buat. Pasal apa hang buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia, sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni yang duk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan-tuan. Jadi dia faham. Itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya, apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawaddah ni, apa dia? Rezeki kena jaga. Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak istrinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih, elok, suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah, duduk kat rumah sudahlah, masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada, boleh makan. Ayah tak ada, tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali. Sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Oh, pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu. Betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perut petua menentang apa? Saya pun tak tahu nak sebut. Ni bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan touch ni. Ayak dia panggil ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Tu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana? Duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dia duduk buat kerja luar padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duduk kerja kat situ, berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit dah, mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tuk bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu bagi balik bagi anak isteri makan. Ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubhah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey, tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok. Bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga, rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Tak kat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah.
1: Allahumma

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nas.

0: Ya, itu dia tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah, saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa Khas pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga Revolusi AI membina generasi muda berkemahiran bersama dengan tetamu jemputan nanti, iaitu TS Zulkarnain bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Buruh Hantu bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini, seperti biasa, Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu, saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah. Dan daripada kebesaran Allah tu, kita dapat rasa yang Allah yang maha besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah, ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Di surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni, memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, Tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: 100.9 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Isnin buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih kepada anda kerana kekal melekat bersama-sama kami. Terus setia, terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda selama 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Edisi hari ini Isnin, 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, hari yang pertama untuk minggu yang ke-38. Siapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan. Dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepah 5.52 minit pagi. Zon 2 Sabak, Benar, Benar Kuala Selangor 5.55 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.53 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh. Daripada kami, Selangor FM.

والكتاب المبين.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaran penyiaran
1: cantik. Bagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi-O, refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis, membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, IBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi-O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, alhamdulillah, waktu sekarang dah pun 6.24 menghampiri 6.25 minit pagi. Waktu ini kita masih lagi dalam jam yang pertama segmen teh tarik Kopi O. Apis dan juga Awan temani anda untuk 4 jam pertama untuk hari ini hingga 10 pagi nanti.
3: Baik, hari yang panjang untuk hari ini dan minggu ini juga pada hari Sabtu, ya, Sabtu Ahad lepas banyak program yang berlaku. Ada pertandingan run-nya, event run. Lepas tu seperti yang kita sedia maklum lah, perlumbaan F1 Bahrain telah pun diadakan di SIA ataupun Sepang International Circuit, dan ini kenyataan telah dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, memberi bayangan kemungkinan Formula 1 kembali dianjurkan di Malaysia selepas memaklumkan perbincangan mengenai perkara itu sedang dijalankan. Sebab kita sedia maklum kan, F1 dah lama tak ada, last 2017, dan diadakan pula pada tahun 2026. Itu pun disebabkan Bahrain macam sewa lah kan, SIC tu. Dan walau bagaimanapun, PMX tidak mengesahkan sebarang tarikh atau perincian lanjut sama ada Malaysia akan kembali menganjurkan perlumbaan F1 secara tahunan. Dan dalam perkembangan berkaitan, PMX menerusi hantaran di laman X memaklumkan beliau turut membincangkan prospek mengembalikan GP Malaysia ke dalam kalender F1 secara tetap. Sebelum ni ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan.
2: Katanya lagi perbincangan bersama-sama Ketua Pegawai Eksekutif F1 Stefano Domenicali sebelum perlumbaan bermula di SIC semalam turut menyentuh hasrat peminat yang sekian lama menantikan kemulangan F1 ke Sepang. Jadi katanya pihaknya bincangkan prospek mengembalikan GP Malaysia dalam kalender Formula 1 secara tetap sekaligus menyambut hasrat peminat yang dah lama menantikan kepulangan ke Sepang. Namun katanya lagi, usaha ini perlukan masa kerana penyusunan kalender perlumbaan perlu ambil kira jadual yang padat serta komitmen kontrak dengan negara penganjur sedia ada.
3: Alright, jadi kalau benda ni boleh orang cakap memberikan manfaat ataupun boleh memenuhi kehendak minat peminat F1 ni, apa salahnya kan?
2: Betul.
3: Kita doakan apa segala perancangan ataupun perkara yang dibincangkan akan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, selepas ini kami akan kembali lagi kongsikan kepada anda Al-Kisah di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Okey, 6.35 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dan seperti yang janjikan oleh Apis tadi, kita nak kongsi dengan anda
0: Alkisah.
3: Okey, okay. Satu kejadian yang berlaku di Hyper Pet Center di Pasir Gudang di Johor. Seorang pengusaha kedai haiwan meminta seorang lelaki pulangkan seekor hamster yang didakwa dipinjam dari premisnya pada hari Sabtu yang lalu. Ini kata ataupun update daripada Muhammad Nur Aiman. Kata cara individu terbabit mengambil haiwan tersebut tak sopan memandangkan perbuatan itu dilakukan di hadapan anak dan isteri diri, isteri sendirilah. Dan dia meminta lelaki itu kembalikan di kedainya untuk pulangkan haiwan tersebut. Dia kata macam seorang lelaki culik hamster depan isteri dan anak. Culik ke, pinjam ke, curi ke, kita tak tahu. Tapi pengusaha kedai kata kalau boleh balik, pulangkanlah. Dah puas main dekat rumah, pulangkan balik.
1: Dia tulis dekat media sosialnya, "Hai bang, tolong kedai, tolong datang kedai kami semula bang untuk pulang hamster yang abang pinjam tu. Sebab cara abang pinjam tu tak bagus depan anak-anak dan juga isteri. Malulah bang, harga tak mahal mana pun. Jadi tolong pulangkan semula." Jadi menerusi rakaman litar tutup atau CCTV yang dikongsi, lelaki berkenaan ambil hamster yang diletakkan dalam kandang di rak sebelum masukkan haiwan itu ke dalam beg yang disandang. Jadi perbuatan itu turut disaksikan oleh isteri dan dua anaknya sebelum mereka sekeluarga berlalu pergi. Okey, pengusaha itu turut berikan tempoh seminggu kepada lelaki berkenaan untuk pulangkan hamster terbabit serta mohon maaf kepada pihak kedai.
3: Okey, dan dalam pada itu juga, pengusaha berkenaan meminta orang ramai supaya tidak mendoakan perkara buruk terhadap keluarga lelaki tersebut. Dia datang, kalau dia pulangkan nanti, owner ni akan nasihat, bukan untuk bergaduh ataupun bertengkar. Saya juga pasti dia masih ada hati nurani untuk berbincang dengan saya. Itulah orang cakap sisi yang baik daripada owner kedai ni. Terima kasih juga sebab tak viralkan abang ni. Mungkin kita ajak abang ni datang dulu berbincang. Kalau betul abang ni nak sangat hamster tu, kita bagi half price ke. Bukan cara ambil macam ni kan. Dan satu lagi, dia menunjukkan sisi yang tak baik lah kepada anak dia sendiri. Jadi kita doakan supaya perkara ini dapat selesaikan dengan secepat mungkin. Mungkin ada sebab kenapa abang tu pinjam hamster tu, suruh bawa kereta ke apa ke, suruh beli barang ke kan. Kita fikir yang positif. Jangan kita netizen ni, jangan buat kerja lagi. Kita jangan nak kecam sana sini. Biar owner dengan yang pelaku je settlekan.
1: Dan diharapkan pelaku tu juga dibukakan hatilah, terbuka hatinya untuk pulangkan balik
3: hamster. Betul. Kalau tidak kan, kejap lagi viral muka sebab curi hamster. Tak malu lah. Kang segan bang kan.
1: Kesian jugalah kat hamster tu. Kalau macam mana harganya boleh dapat
3: betul ke, kan? Nak bayar pakai bulat-bulat atomik ke kan?
1: Okey, mungkin dipermudahkan segala
3: insya-Allah
1: yang terlibat. Okey, selepas ini siaran di Flexi menanti anda. Kekal melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran Jakim.

0: 90.9 FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Zaman sekarang, kita hidup dalam keadaan yang serba cepat. Mesej masuk, kita rasa perlu balas segera. Kerja datang, kita rasa perlu siap hari ini juga. Kalau boleh, semua nak selesai sekarang. Cuba fikir sekejap. Betul ke semua perkara ni perlu diselesaikan hari ini juga? Atau sebenarnya kita yang terlalu takut untuk berhenti sekejap? Kadang-kadang kita rasa bersalah bila tak buat apa-apa. Bila berehat, rasa macam tak produktif pula. Sedangkan ada perkara yang memang perlukan masa. Ada keputusan yang perlukan jarak. Dan ada pula emosi yang perlukan ruang untuk reda dengan sendiri. Masalahnya, bila kita paksa selesaikan semuanya serentak, fikiran jadi penat, emosi jadi tegang dan keputusan yang dibuat selalunya bukan keputusan yang terbaik pun. Pernah tak kita buat keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa dan kemudian terfikir, kalaulah aku tunggu sekejap? Menangguhkan bukan bermaksud lari. Berhenti bukan maksudnya menyerah. Kadang-kadang, menangguhkan itu tanda kita bijak mengurus diri. Bila kita beri masa, fikiran jadi lebih jelas. Emosi pun jadi lebih stabil dan kita boleh melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Tak semua mesej perlu dibalas segera. Tak semua masalah perlu ada jawapannya hari ini juga. Dan tak semua persoalan hidup perlu selesai sebelum tidur malam. Apa yang penting, kita tahu perkara mana yang perlu disegerakan dan perkara mana yang boleh ditenang-tenangkan dulu. Jadi hari ini, kalau kepala rasa penuh, kalau dada rasa sesak, berilah izin diri untuk berkata, aku boleh berhenti sekejap. Kerana kadang-kadang keputusan terbaik datang selepas kita memberi ruang untuk diri bernafas. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor. Assalamualaikum FM pilihan tepat waktu sekarang dan pun tepat 64 minit pagi dah pun di hujung-hujung jam yang pertama untuk segmen Teh Tarik Kopi O, dan kami berdua Api dan juga Awan akan terus temani anda hingga pukul 10 pagi nanti.
2: Okey, dan kesempatan yang ada ni kita nak ucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas dan menepati sasaran pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Menerusi hantaran di Facebook, PMS kata kejayaan itu sekaligus menyamai pencapaian terbaik kontingen negara di Sukan Asia pada edisi Guangzhou 2010 di China, dan terima kasih kerana telah memberikan yang terbaik, dan kita bangga rakyat Malaysia dapat teruskan melangkah dengan keyakinan dan semangat juang yang tinggi. Kontingen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia Aichi Nagoya ke-20 ini dengan kutipan 9 pingat emas, 7 pingat perak dan 16 gangsa. Pingat emas berkenaan disumbangkan menerusi acara squash, karate, isukan, sepak takro dan juga berbasikal track. Jadi tanya kepada anda, dan tahniah juga kepada yang berjaya pergi menyaksikan perlawanan secara live di Aichi Nagoya. Dan sekali lagi di kesempatan yang ada ni, Selangor FM ingin mengucapkan terima kasih kerana berjuang untuk mengharumkan nama negara Malaysia ke pesada dunia, insyaAllah.
1: Dan insyaAllah mudah-mudahan kontinjen Malaysia terus kekal cemerlang di sukan-sukan yang berikutnya, insyaAllah mudah-mudahan. Amin.
2: Okey, selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi, dan selepas itu kami akan kembali dalam jam yang berikutnya segmen Teh Tarik Kopi O.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yong Peng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Aidin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM di segmen Teh Tarik Kopi O. Kita mulakan di Lebuh Raya Plus Utara Selatan. E1 arah selatan, Rawang ke Rawang Selatan, Hospital Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Juga perlahan di Lebuh Raya NKVE E1 dari arah utara, di Setia Alam ke Shah Alam, arah timur Plaza Tu Damansara ke Kayu Arah. Begitu juga di Plus E2 dari arah utara, Putra Mahkota ke Subville City, Plaza Tu Sungai Besi ke Pusat Bandar. Aliran trafik juga meningkat di Lebuh Raya Kesas E5 dari arah timur, Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susur, Persiaran Kewajipan, arah barat Plaza Tu Sunway ke Kewajipan. Kita beralih ke Lebuh Raya Elite dari arah utara, sesak di R&R Dengkil ke Bandar Sarjana Putra, USJ ke Sifil, Putrajaya Link di persimpangan Nusa Putra ke Putrajaya, dan akhir sekali di Lebuh Raya Kedai Sagar dari arah utara, sesak di Bandar Tun Hussein On ke Seri Raya, Taman Santex ke Taman Connaught. Hati-hati memandu. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan ataupun hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak selamat di belakang kenderaan anda.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, 7:22 minit pagi waktu ini kita dah pun masuk jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Hati-hati memandu kepada anda yang masih lagi sedang memandu sekarang ini. Dan selamat pagi, selamat bertugas hari Isnin 5 Oktober 2026 bersama dengan kami sekarang ini. Kami nak kongsikan Bio Artis.
3: Bio Artis.
2: Nak cerita tentang seorang penyanyi, pengacara juga dan juga pelakon, Shiha Zikir, belum sedia kongsi masalah kesihatan ibu.
4: Habibi, habibi, datanglah kemari. Sudah lama hatiku menanggung rindu, habibi.
2: Baik, cerita ni macam ni. Di sebalik wajah ceria dan senyuman menghiburkan peminat, Shiha Zikir bagi tahu hatinya tak tenang memikirkan tentang tahap kesihatan ibunya, iaitu Rohana Ibrahim. Walau bagaimanapun, kata Shiha, sokongan penonton memberikan dia semangat untuk meneruskan persembahan di National Symphonic Orchestra, NSO, with Aubrey Suito, Pop Meet Symphony di Istana Budaya Kuala Lumpur pada hari Jumaat yang lalu. Terima kasih kepada semua yang hadir dan beri aura yang positif kepada mereka yang ada di atas pentas. Walaupun beliau down dan fikiran asyik di rumah memikirkan kesihatan ibunya, tetapi Alhamdulillah atas semangat daripada kalian yang menonton, membantu beliau untuk terus cuba berikan yang termampu, katanya.
0: Jadi menerusi temubual bersama-sama dengan pihak media, Shiha beritahu dia belum bersedia untuk kongsi secara terperinci masalah kesihatan yang dihadapi ibunya. Dan Shiha menulis perkara ini dalam satu hantaran di media sosial miliknya selepas selesai malam persembahan malam pertama konsert berkenaan. Selain Shiha, konsert berkenaan turut menampilkan Syamil dan juga Annie Zakri. Jadi menurut Shiha lagi, ibunya kini sedang berehat di rumah dan tunggu keputusan ujian pemeriksaan kedua yang telah pun dilakukan. Dan Shiha sebelum ini kongsi video menemani ibunya ketika menerima rawatan di sebuah pusat perubatan dan minta doa yang terbaik agar diberikan ibunya diberikan kesembuhan.
2: InsyaAllah. Okey, jadi kita doakan, kita hormat keputusan Shiha yang belum bersedia untuk berkongsi tentang masalah kesihatan ibunya. Apapun pun, kita doakan kepada ibu Shiha Zikir supaya lekas sembuh, dan kita doakan juga kepada Shiha Zikir, harapnya anda tabah untuk menghadapi segala cabaran dan dugaan, InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Amin, amin, rabbal alamin. Okey, selepas ini macam biasa kita ada nak buka topik santai-santai untuk anda dalam Sembang Tu Sen di Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, itu dia Tony Braxton baru saja berlalu dengan Another Sad Love Song. Membawa kita sekarang ni 7.35 minit pagi dan macam biasa pada waktu-waktu ini kita nak sembang-sembang santai dengan anda dalam
0: Sembang to Set.
2: Baik, setiap hari Isnin hingga Khamis kita akan sembang dalam Sembang to Set dan topik untuk hari ni topiknya.
1: Ya. Yeah. Mengenai kalau anda orang kata mengikuti perkembangan terkini mengenai orang kata kes yang orang kata agak tular ketika ini mengenai pelajar tingkatan 4 ditemukan berlumuran darah di dewan sekolah, nenek sempat ajar mengucap sebelum meninggal dunia. Jadi nak tanya dengan pendapat anda lah mengenai orang kata perkembangan kes di sekolah-sekolah kan. Saya rasa sebelum-sebelum ini pun dah banyak sebenarnya kes buli yang tertular di sekolah. Nak tanya pendapat anda bagaimana orang kata pendapat anda lah mengenai perkembangan kes-kes buli di sekolah dan juga mungkin ada langkah-langkah yang kita boleh orang kata ambil
2: lakukan
1: secara orang kata kita setiap pada kita sebenarnya orang kata mempunyai peranan masing-masing untuk mengekang dan juga mengatasi mengatasi masalah buli yang berlaku di sekolah ni. Jadi nak tanya pendapat anda mengenai kes buli di sekolah. Pendapat anda mengenai peranan dan juga apa langkah yang kita boleh ambil untuk tangani sebelum kata makin banyak lagi kes buli akan berlaku di sekolah.
2: Okay. Anda boleh hantarkan komen anda, pendapat anda yang seperti Awan cakapkan tadi tu, mungkin kita ada idea ataupun sebagainya. Sebelum ini dah dikuatkuasakan untuk adakan CCTV kan, dekat sekolah-sekolah, di tempat-tempat asrama ataupun sebagainya. Mungkin anda ada idea cadangan yang lain, anda boleh kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp 019-330-4425.
1: Ataupun kalau anda nak hubungi Konti, nak berbual secara langsung bersama-sama kami di Konti juga boleh. Ada dua talian, pilih satu antara dua, 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Dalam Sembang Tusen, tertarik kopi O Selangor FM.

Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Infotrafik yang kedua dalam segmen Teh Tarik Kopi Oa kita mulakan di Lebuh Raya Best Raya East Milan. Didapati aliran trafik kini meningkat dari arah utara di UPM ke Plaza Tol Mais Utara, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai Lama, Salak Jaya ke Istana Link, arah barat Plaza Tol Lok Yu ke Jalan Istana. Begitu juga di Lebuh Raya NPE E10 dari arah utara, Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kuchai ke Pantai Dalam, Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya LDP, arah utara Bandar Bukit Puchong ke Puchong Intan, Puchong Industri ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah dan arah selatan di Pencala ke TTDI. Beralih ke Lebuh Raya Aklih dari arah utara Datuk Keramat ke Jalan Tun Razak. Juga makluman kepada anda, laluan tider dari kilometer 4.5 barat ke Susur Keluar Raja Abdullah telah pun diaktifkan. Hati-hati memandu dan sila jaga jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Stacey baru saja berlalu dengan anak pelangi senja membawa kita sekarang ni 7:21 minit pagi. Kita masih lagi dalam
0: Sembang tu Set.
1: Nak tanya anda, nak dapatkan pendapat dan juga komen anda mengenai peranan dan juga langkah untuk yang perlu kita semua ambil untuk atasi isu buli di sekolah. Dan dalam pada itu, nak kongsi mengenai 3 pelajar lelaki yang berusia 16 tahun ditahan bagi bantu siasatan berhubung kes seorang pelajar perempuan tingkatan 4 yang ditemukan tidak bernyawa disyaki dibunuh di sebuah sekolah menengah di Yongpeng. Jadi ketika 3 pelajar itu ditahan beberapa jam selepas mayat mangsa ditemukan kira-kira pukul 5:30 petang pada Sabtu yang lalu. Dan seorang daripada pelajar berkenaan dijangka di bawa ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat bagi mendapatkan perintah reman ketika-tika mereka merupakan pelajar di sekolah yang sama dengan mangsa. Jadi antara komen yang diberikan Khairul dari Puchong katanya, pada saya perkara paling penting ialah jangan anggap buli sebagai gurauan. Jadi kalau anak mengadu, ibu bapa kena dengar dan juga ambil serius. Kadang-kadang anak bukan perlukan kita untuk marah-marah, tapi perlukan kita untuk percaya pada mereka.
2: Alright, jadi kita kebelakangan ni tular banyak cerita tentang isu buli dekat sekolah. Selain daripada sekolah, ada jugalah tempat-tempat lain. Di universiti pun ada, dekat tempat kerja pun ada. Bila kita bercakap tentang buli ni, mungkin kita terfikir itu bukan masalah aku, bukan anak aku, bukan kawan aku, bukan keluarga aku. Tapi macam mana kalau satu hari nanti kita nampak sendiri seseorang sedang dibuli, ataupun kita terlibat dalam buli, kita jadi mangsa buli kan. Jadi hari ni dalam Seman Tusan kita nak tanya jugalah, sebagai orang awam ataupun sebagai orang yang lebih dewasa ni, apa yang boleh kita buat untuk membanteras gejala buli. Itu komen daripada sahabat kita. Dan Akilah pula kata, pada saya, jangan hanya tengok dan rakam. Kalau keadaan selamat untuk kita bantu, untuk kita bertindak, cuba hentikan atau panggil orang yang lebih berkuasa. Paling kurang kita boleh bantu mangsa selepas kejadian dan pastikan dia tidak kesorangan. Kena bagi support moral juga. Firdaus kata, saya rasa kita kena berani laporkan. Kadang-kadang orang takut nak campur sebab fikir nanti diri sendiri pula akan jadi sasaran. Yang pembuli itu beralih kepada kita pula. Tapi kalau semua orang diam, pembuli akan rasa perbuatan dia boleh diteruskan. Okey?
1: Okey. Dan juga Azman dari Ampang katanya, bagi saya telefon dan media sosial pun kena beri perhatian juga. Sebab buli sekarang bukan hanya berlaku di sekolah, tapi boleh berterusan dalam media sosial macam WhatsApp, TikTok dan juga media sosial lain. Jadi pendidikan tentang buli cyber juga sangat penting.
2: Okey. Dan kita pun sedia dengar tentang Irene Sofia kan, yang menjadi mangsa buli. Dan update terkini, jenazah Irene Sofia juga telah selamat dikebumikan. Pelajar perempuan tingkatan 4 yang maut dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongpeng, Johor, selamat dikebumikan pada malam Ahad semalam. Jadi kita doakan semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman, dan salam takziah juga kepada ahli keluarga. Selepas ini kita akan sambung semula Seman Tusan ni dalam jam yang berikutnya, dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.